Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini, inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DBI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital, tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Koran Taspori tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya. Masih menemani Anda di suasana pagi bersama RRI Program 1. Saat ini sudah pukul 9 lewat 32 menit kebersamaan kita ya. Hari semakin cerah, matahari juga bersinar semakin cerah juga. Jam segini aja udah panasnya ya, kelihatan silau ya panasnya ya. Baik, dan tentunya memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya pendengar, untuk Anda hari ini apalagi hari Jumat, untuk Anda yang mungkin punya beberapa kepentingan ya, urusan di layanan publik ya, ini disegerakan diselesaikan segera mungkin ya pagi hari, karena hari ini hari Jumat. Biasanya orang bilang hari Jumat nih hari pendek ya, bukan hari pendek tapi mungkin waktu istirahatnya agak lebih panjang ya, sehingga kalau memang Anda mau ke tempat pelayanan publik ini harus menunggu ya, nanti di waktu istirahat ini agak cukup panjang karena kaum muslimin ini melaksanakan sholat Jumat, jadi mungkin istirahatnya cukup panjang, jadi harus menunggu lagi nanti ya. Jadi selesaikan pagi hari ini sehingga tidak harus menunggu nanti selesai waktu istirahat dulu pastinya ya. Baik, selamat memulai aktivitas Anda juga yang lagi sibuk-sibuk ya, yang lagi sibuk di hari ini, atau mungkin Anda yang lagi santai, selamat menikmati waktu Anda. Dan RRI Program Satu masih terus menemani, dan saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Iya, benar. Kementerian Perhubungan ya, ini mengoptimalkan transportasi laut untuk mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak gempa Flores. Langkah tersebut juga mendukung mobilisasi personil tanggap darurat menuju sejumlah daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur ya. Dan ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Mas'ud bahwa transportasi laut ini berperan penting mempercepat penanganan bencana di Flores. Moda tersebut ini membantu menjangkau wilayah terdampak sekaligus juga menyalurkan bantuan masyarakat secara cepat dan aman ya pasca gempa NTT. Dan juga dimana dikatakan transportasi laut ini diprioritaskan mengangkut logistik dasar, peralatan bencana, tenaga medis, peralatan serta personil tanggap darurat dan pemulihan. Kemenhub juga membebaskan tarif 100% pengiriman bantuan kemanusiaan menggunakan kapal PSO PT Pelni bagi personil penanggulangan bencana. Dan juga ya, ini dikatakan KM Tidar juga mengangkut bantuan kemanusiaan dari pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak gempa Flores. Bantuan juga dihimpun dari KSOP, Pelindo, TPS, pemangku kepentingan dan masyarakat berupa kebutuhan pokok serta makanan bayi. Ya, dan selain KM Tidar, Kemenhub juga mengerahkan kapal negara NIPA untuk menyalurkan sembako, air bersih, obat-obatan, selimut dan tenda dari Kupang. KN NIPA ini berangkat dari pelabuhan Kupang pada Selasa 18 Agustus ya. Ini dan tiba 20 Agustus 2026. Itulah ya pendengar untuk mempercepat transportasi ya, akses transportasi dan untuk mengirimkan bantuan ya, kebutuhan bahan pokok dan lain sebagainya untuk masyarakat NTT yang tentunya ini baru saja terjadi atau terdampak gempa.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

Ya, pendengar, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Dan ini dikatakan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia, Muhammad Kodri. Ya. Dan dikatakan ini pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Dan dikatakan beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut ini juga memberikan beasiswa ya untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Dan ini di mana sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu, yang terbanyak yaitu dikirimkan ke Australia. Iya, ini sebarannya di mana Australia ini dengan 138 penerima, disusul Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan Prancis. Program beasiswa Garuda ini dikatakan dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia ya, dan ini dilakukan melalui 7 skema program persiapan scholastic assessment test dan juga IELTS. Dan skema program ini penguatan bahasa asing terutama ya sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai juga dilakukan, skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Itulah ya pendengar untuk beasiswa Garuda yang ratusan siswa ini sudah dikirim ke kampus top dunia. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, Anda dapat membacanya di portal kami di rri.co.id.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Iya, pendengar. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini mengembangkan sistem pembayaran digital berbasis biometrik sidik jari yang bernama Polpay ya. Nah, Polpay ini dikembangkan berdasarkan integrasi antara sensor sidik jari dengan teknologi electronic data capture. Nah, jadi atau EDC, sistem ini kemungkinan pengguna melakukan autentikasi biometrik secara langsung saat bertransaksi. Wow, lebih berkembang lagi ya sistem pembayarannya ya. Ya, jadi data biometrik ini akan diproses menggunakan teknologi edge computing, lalu dienskripsi dengan algoritma sebelum dikirimkan ke server melalui protokol SSL atau TLS untuk pemprosesan lebih lanjut, seperti itu ya pendengar ya. Jadi Polpay ini dikembangkan oleh tim yang beranggotakan Tiara Ramadhani, Alfarabi Obiansyah, Marcelino Budi Prakasya, M. Fakri Gonim, dan M. Rakama Aifil. Jadi Tiara ini merupakan ketua tim tersebut ya. Dan dikatakan bahwa Polpay ini merupakan alternatif sistem pembayaran biometrik yang lebih terjangkau dibandingkan dengan teknologi biometrik lainnya. Umumnya sistem biometrik ini membutuhkan infrastruktur dengan biaya tinggi. Nah, jadi ya diharapkan masyarakat dapat menikmati pengalaman pembayaran yang lebih praktis dan aman katanya ya. Jadi serta tidak lagi bergantung pada kartu maupun perangkat seluler gitu ya. Dan dikatakan Polpay ini dirancang sejalan dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 besutan Bank Indonesia. Jadi ide awal dikembangkannya inovasi ini karena Indonesia belum memiliki sistem pembayaran berbasis biometrik sidik jari gitu ya. Dan selama proses pengembangan Polpay, tim ini mengalami banyak tantangan juga. Nah, salah satunya ini dikatakan adalah proses memastikan seluruh sistem yang digunakan ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Dan meski telah melalui beberapa proses, ditemukan beberapa celah juga dalam perlindungan data yang harus dikembangkan juga ya pendengar ya. Dan dikatakan tantangan biaya juga dalam proses pengembangan sistem pembayaran ini. Jadi pasalnya Polpay ini diharapkan dapat menjadi sistem pembayaran dengan harga terjangkau gitu ya. Dan sejauh ini pendengar, Polpay ini telah lolos pendanaan PKM bidang Karsa Cipta sekaligus mempersiapkan diri juga menuju ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional juga ya pendengar ya, yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro pada November mendatang. Itulah ya karya anak bangsa ya dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang mengembangkan sistem pembayaran digital berbasis biometrik sidik jari yang bernama Polpay. Nah, ini memudahkan ibu-ibu juga ya yang gak mau ribet ya. Biasa ibu-ibu tuh gak mau ribet. Nah, ini dia lebih mudah nih pakai sidik jari. Semoga saja ini bisa berkembang dan menjadi sistem pembayaran yang memudahkan semua orang ya, dan juga pastinya tetap aman seperti itu ya.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong masih terus menemani Anda ya. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

Dewobok, selamat siang pendengar. Shalom, apa kabarnya untuk semuanya di weekend ya, hari Jumat ini 21 Agustus 2026. Saya Noni Densi yang akan bertugas menemani Anda bersama dengan Mirza Widodo. Menemani Anda sampai nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan rangkaian acara-acara menarik kami hadirkan untuk Anda di Jumat siang ini, di mana akan ada informasi seputar dunia olahraga baik dalam dan luar negeri, kemudian juga akan ada lagu-lagu islami jelang siaran langsung sholat Jumat, kemudian juga dinamika olahraga di pukul 13, Terang Indonesia di pukul 13 lebih 30 menit, Kontak Dangdut di pukul 14 lebih 15 menit, dan Anda bisa mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan setelah itu Anda juga bisa mendengarkan rangkaian informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Selamat mengikuti.

Salam olahraga untuk Anda. Informasi saya di siang hari ini, pendengar, Barcelona memenangkan Festa del Gamper Estrella Dam ke-61 dengan mengalahkan Al Ahly 2 dengan skor 2-1. Laga yang dimainkan di Spotify Camp Nou pada hari Kamis kemarin, tanggal 20 Agustus 2026 di hadapan 54.224 penggemar dengan Hamza Adel Karim dan Rapinha mencetak gol di babak pertama. Rapinha berkolaborasi bersama Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan. Sementara Adel Abdel Karim bermain di tengah dan berhasil menyerangkan gol keempatnya di pramusim. Namun pemain Mesir itu memilih tidak merayakan gol melawan mantan klubnya. Rapinha menggandakan keunggulan dari titik penalti sebelum jeda setelah ia membuat gol dari proses penalti. Al Ahly membalas di babak kedua melalui Zizou yang mengontrol dengan luar biasa sebelum memukul Juan Garcia pada menit ke-51. Anthony Gordon mengira dia mencetak gol ketiga namun dianulir karena pelanggaran. Sementara Gordon juga gagal mengeksekusi penalti di menit ke-89 yang diselamatkan oleh El Senawai. Karim Adeyemi dua kali nyaris menambah gol ketiga termasuk tendangan keras dari tepi kotak penalti yang melayang di atas mistar. Hansi Flick dan Rapinha berbicara kepada penonton sebelum kick off dengan para pemain baru mendapat sambutan hangat, terutama Rodri yang menerima tepuk tangan paling meriah. Trofi ini adalah Gamper pertama di Spotify Camp Nou dalam 4 tahun. Flick melakukan 6 perubahan di jeda dengan Dani Olmo dan Anthony Gordon di antara pemain yang diturunkan. Dan mereka akan terus berusaha mempertahankan gelar La Liga saat bertandang ke El Hey pada hari Minggu mendatang. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Barca menyambut musim kompetisi 2026-2027.

Informasi olahraga lainnya untuk Anda pendengar di siang hari ini ya. Di mana dari dalam negeri Persebaya Surabaya ya memasuki tahap akhir pre-season ya sebelum Super League yang untuk musim 2026-2027. Rivera dan rekan-rekan kini menjalani pemusatan latihan di Thailand. Melansir dari laman Persebaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026 yang lalu, tim besutan Bernardo Tavares sudah berada di Thailand sejak 18 Agustus dan dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus mendatang. Dan sepanjang pramusim, Persebaya sudah memainkan 7 pertandingan, 5 laga Piala Presiden berhasil dimenangkan hingga membawa mereka menjadi juara. Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas tinggi. Kami ingin memastikan pemain siap menghadapi kompetisi. Ini disampaikan pelatih Persebaya, Bernardo Tavares. Selain fisik dan taktik, Tavares juga ingin memperkuat hubungan antar pemain. Kebersamaan hampir 24 jam diharapkan membangun rasa kekeluargaan di dalam skuad. Thailand dipilih menghadirkan lingkungan serta tantangan yang berbeda. Kondisi tersebut memberikan motivasi baru sekaligus membantu para pemain berkembang menghadapi kompetisi. Tavares juga menekankan pentingnya mentalitas para pemain untuk keluar sebagai pemenang. Pemain diharapkan memahami peran, kemudian juga bisa bekerja sama, berjuang bersama, dan menjadi rekan setim yang baik pastinya ya. Ya namanya tim ya pasti ada banyak ya, banyak sekali perbedaan ya masing-masing orang dengan karakter yang berbeda-beda dan pastinya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelatih. Mudah-mudahan dengan pemusatan latihan ini Persebaya bisa tampil gemilang.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Masih seputar informasi olahraga untuk Anda ya. Vandik ya, ini dikabarkan di mana Liverpool tidak perlu buktikan diri kepada siapapun. Ini disampaikan olehnya ya ketika ditanya untuk bagaimana cara Liverpool untuk bisa meningkatkan performa pada musim ini. Oke, dan dari ajang MotoGP, pendengar, Johan Zarco bakal comeback di MotoGP Aragon tahun 2026 ini, di mana selangkah lagi akan kembali ke lintasan MotoGP. Rider asal Prancis itu bersiap comeback pada MotoGP Aragon setelah absen dalam beberapa seri akibat cedera ligamen lutut kirinya. Castrol Honda LCR mengkonfirmasi Zarco akan bertolak ke Aragon dengan rencana kembali menunggangi motornya. Tapi kepastian tampil masih bergantung pada satu syarat. Zarco harus menjalani pemeriksaan medis wajib yang ada di sirkuit. Jika dinyatakan fit dan mendapat izin medis, barulah pembalap Prancis itu bisa kembali berkompetisi. Zarco sebelumnya mengalami cedera saat balapan MotoGP di Catalunya. Insiden tersebut membuatnya harus menepi sementara untuk menjalani proses pemulihan. Cedera yang dialami Zarco berupa kerusakan ligamen pada lutut kirinya setelah berdiskusi dengan tim medis yang memilih menjalani perawatan tanpa operasi. Awalnya September diproyeksikan menjadi waktu kembalinya Zarco ke lintasan, tapi perkembangan kondisinya ternyata lebih positif dari perkiraan. Dan dalam beberapa pekan terakhir, pemulihan Zarco berjalan baik. Ia pun mulai meningkatkan aktivitas secara bertahap untuk menguji respon lututnya. Salah satunya dengan kembali mengendarai sejumlah motor termasuk Supermoto dan Honda CBR 1000RR. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari rehabilitasi sekaligus cara untuk meningkatkan beban secara perlahan. Perkembangan itu membuat tim medis memberikan lampu hijau kepada Zarco untuk kembali berkompetisi.

Iya, pendengar, informasi olahraga lainnya datang dari Timnas Indonesia yang mengirim 5 wakil di perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Alwi, Farhan, dan kawan-kawan akan berburu tiket semifinal sekaligus medali. Ganda putri menempatkan 2 wakilnya di babak perempat final kejuaraan dunia 2026. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, serta Rahel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum. Ana dan juga Trias akan menghadapi baik Hana dan Lee Song Hee di perempat final. Menilik catatan head-to-head, Ana dan juga Trias belum pernah menang dalam 2 kali pertemuan melawan ganda putri Korea Selatan itu. Sementara itu, Rahel dan juga Feby akan menantang unggulan ke-8 Li Yijing dan Lu Xiumin. Rahel dan Feby kalah dari Li Luo di perempat China Open 2026 yang lalu. Dari nomor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ditunggu pasangan China Taipei, Li Jihui dan Yang Po Xuan. Amri Syahnawi dan Nita Violina dari nomor ganda campuran juga menghadapi lawan dari Chinese Taipei yaitu Yang Po Xuan dan Hu Ling Fang. Alwi Farhan jadi harapan Indonesia yang tersisa di nomor tunggal putra. Alwi akan melawan Chou Tian Chen di perempat final. Melihat catatan pertemuan, Alwi tertinggal 1-2 dari Chou. Namun ia memenangi duel terakhir melawan Chou di babak 16 besar All England 2026 yang lalu. Babak perempat final kejuaraan dunia akan digelar di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India di hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Lolos ke babak semifinal berarti minimal mengamankan medali perunggu.

0: again.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeay.

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Pendengar, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda ya. Khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan sholat Jumat. Kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa ringankan langkah Anda, mempersiapkan hati untuk menjalankan sholat Jumat.

0: sempurna. Tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa ku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku padamu.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa hari ini siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Cahaya Islam Papua atau CIP ya di Jalan Petrogas kilometer 14. Jadi untuk Anda yang sementara ini sedang dalam perjalanan ataupun juga mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan sholat Jumat, apapun kesibukan kita, jangan lupa untuk senantiasa menjalankan perintah agama ya. Dan kiranya amal ibadah Anda juga diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Dirugiin orang lain, teman segala macam, kita masih oke lah. Selama ini asal kita ngumpul selalu gue yang bayarin, oke deh, gak usah dibahas. Baru dibahas nanti pas sakit hati. Kalau belum sakit hati kan gak dibahas kan. Tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja, semua itu balik lagi. Duh, dari dulu ya. Nah, keluar kan. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar gak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam. Masih bisa gak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman juga bertingkat-tingkat, dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian, salah satunya ujian emosional kita, perasaan kita, emosional kita, perasaan kita.

Iya, masih terus menanti hubungan kami untuk pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat di Masjid Cahaya Islam Papua. Dan juga kami masih terus akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam ya.

Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya terkenal.

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله تعالى. Pertama, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh bermujahadah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala, sudah menjadi naluri manusia yang difitrahkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah bahwasanya manusia itu mencintai harta. Manusia menyukai harta. Kita bisa lihat bahkan anak-anak kecil pun mereka sejak kecil sudah cinta dengan harta. Maka Allah katakan bal tuhibbunal mala hubban jamma. Bahkan kalian manusia mencintai harta dengan kecintaan yang teramat sangat. Ini naluri manusia, cinta dengan harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu kepada kita. Harta yang boleh kita gunakan, harta yang boleh kita konsumsi, dan harta yang boleh kita manfaatkan, kita makan, hanyalah harta yang halal. Wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Dan makanlah, konsumsilah, gunakanlah dari apa yang telah kami rizkikan, kami karuniakan kepada kalian yang halal dan yang baik. Kalau ada yang halal, berarti ada yang haram. Yang halal kita diperbolehkan, bahkan disuruh menggunakan. Yang haram jangan. Yang haram tidak boleh. Lantas, apa itu harta haram?
Para ulama menjelaskan yang haram secara garis besar ada dua kategori. Al-haramu lidatihi, ini yang pertama, harta haram karena zatnya memang haram. Dari sononya Allah ciptakan barang ini memang haram. Mau dibuat bagaimanapun tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi, karena dia sudah haram dari sejak Allah ciptakan. Ini yang disebut haramun lidatihi. Dan ini sebenarnya tidak banyak kalau dibanding dengan jenis yang kedua. Contoh yang haram dari sononya adalah khamar, daging babi, darah, bangkai, dan semisalnya. Kalau kita mau sebutkan bisa dihitung dengan jari. Tapi yang jenis kedua, harta yang haram karena cara memperolehnya. Aslinya dia halal, tapi karena diperoleh dengan cara yang haram, maka berubah hukumnya menjadi haram. Ini yang disebut dengan haramun li ghairih. Haram karena sebab yang lain, bukan karena bendanya, zatnya yang haram, tapi caranya. Ayam yang disembelih dimasak dengan cara yang benar, secara zat dia halal. Tapi kalau diperoleh dengan cara yang haram, maka jadi haram. Orang makan ikan, tapi dia beli dengan harta yang dia peroleh dari mencuri, dari berjudi, atau harta yang diperoleh dengan cara muamalah riba, harta riba. Ini haram bukan karena ikannya, tapi haram karena cara dia memperolehnya. Uang yang dia gunakan uang haram karena cara memperolehnya dengan cara yang haram. Maka dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kita, nanti di padang mahsyar kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua kaki kita tidak akan bisa beranjak dari padang mahsyar sampai kita ditanya tentang empat perkara. Dan di antaranya adalah tentang harta kita. Dan harta ini, khusus harta, pertanyaannya dari dua sisi. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh harta tersebut dan untuk apa dia gunakan? Harta yang secara zat dia halal, tapi kalau diperoleh dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, suap, atau menyogok, atau dengan cara mencuri, dengan cara menilap harta lembaga, dia memanipulasi laporan menggunakan tanpa izin, maka ini adalah contoh-contoh harta yang haram. Dan hukumnya sama-sama haram. Yang haram ini, kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas bagi dia. Maka tegakkah kita membawa harta yang haram untuk kita berikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Di antaranya dengan jangan memberikan mereka harta yang haram. Jangan memberi nafkah kepada mereka harta yang haram. Na'udzubillah.
Saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, harta haram ini dampaknya sangat buruk bagi pribadi, keluarga, ataupun cakupan yang lebih besar yaitu masyarakat. Bagi pribadi, diantaranya harta haram ini akan menyebabkan doa seorang hamba tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah mengisahkan atau menceritakan tentang seorang yang dalam kondisi kesulitan melakukan perjalanan jauh. Padahal di hadis yang lain Nabi menjelaskan orang yang lagi bersafar melakukan perjalanan jauh itu adalah sebab diterimanya doa. Orang yang memohon kepada Allah dengan tulus dan dengan adab mengangkat kedua tangan itu adalah sebab diterimanya doa. Tapi ada satu kisah seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut berdebu, wajahnya juga berdebu, pakaiannya lusuh. Perjalanan dulu tidak seperti sekarang. Kemudian dia kesulitan dan memohon kepada Allah sembari mengangkat kedua tangannya, "Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah, Ya Tuhanku." Minta kepada Allah. Ini secara hukum asal adalah adab-adab yang bisa menyebabkan doa diijabah oleh Allah. Tapi ternyata ada penghalang doa yang sangat kuat menyebabkan doanya tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menjelaskan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa qad gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Sayangnya laki-laki tadi, kata Nabi, dia makan dari yang haram, minum juga minum haram, pakaiannya pun dibeli dengan harta haram, dan dagingnya tumbuh dinutrisi dengan nutrisi yang sumbernya haram. Maka Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lidhalik. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan doa yang seperti doa dari orang yang seperti itu? Dia sudah hidup dengan harta haram, pakaiannya dibeli dengan haram, makanannya, minumannya, bahkan dagingnya tumbuh dari harta haram. Maka doanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diijabah karena harta haram. Kemudian tadi yang paling dahsyat dan paling mengerikan, Nabi mengatakan, ayyuma lahmin nabata min haram fan min suhtin fan naru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya, na'udzubillah. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kita berhati-hati, jangan sampai kita meremehkan perkara ini. Meskipun hartanya sedikit, meskipun itu hanya sepotong tempe goreng, meskipun itu hanya uang yang menurut kita kecil, ketika seseorang berani mengambil yang kecil, ini adalah awal kebinasaan yang akan mengantarkan dia kepada yang lebih besar. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau, la'anallahu sariq yasriku baydata fakuti'a yaduh aw fatuqta'a yaduh wa yasrikul habla fatuqta'a yaduh. Allah melaknat pencuri yang mengambil harta orang dari dengan cara yang haram, pencuri.

tangan dipotong karena mencuri bukanlah sebutir telur. Disebutkan adalah rubu' dinar atau seperempat dinar. Satu dinar itu adalah 2 1/4 gram. Seperempatnya, seperempat dinar barulah seseorang kalau mencuri dengan jumlah seperti itu barulah bisa dipotong tangannya. Namun kata para ulama, hadis ini menjelaskan orang yang berani mencuri telur, orang yang berani mencuri tali meskipun itu sedikit, ini akan membuat dia di kemudian hari dia akan berani mencuri yang lebih besar sehingga tangannya dipotong karena itu. Artinya dosa yang mungkin dianggap kecil sepele ini akan di kemudian hari bisa menjadi penyebab seseorang melakukan yang lebih besar kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku rahimani wa rahimakumullahu taala, jangan pernah kita menyepelekan harta yang haram. Jangan pernah menganggap sepele, menganggap kecil, terus kita anggap ah ini kan cuman seiris tempe atau gorengan satu, atau ada yang mengambil gorengan dua gorengan dia bayar satu, atau ada orang yang diberi amanah pegang uang, uang negara, uang lembaga, uang yayasan, kemudian dia pakai untuk kebutuhan pribadi tanpa izin. Setan membisiki, gak apa-apa pakai saja dulu, nanti kalau ketahuan bilang saja saya kan pinjam. Ini adalah pengkhianatan dan ini termasuk harta haram. Maka hendaknya kita berhati-hati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله على إحسانه وشكر له على على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. حاضرين رحمني ورحمكم الله تعالى. Kita hendaknya belajar dari orang-orang hebat, orang-orang mulia. Dan manusia paling hebat, paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat dan orang-orang soleh setelah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau pernah menemukan sebiji kurma atau sebuah kurma. Beliau ingin memakannya, tapi beliau ingat, jangan sampai ini kurma adalah kurma dari sedekah, kurma dari pembayaran zakat atau sedekah. Karena Nabi SAW dan keturunan beliau tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat, tidak boleh memakan zakat. Berarti kalau itu zakat atau dari sedekah, beliau memakan yang haram, maka beliau tinggalkan. Kehati-hatian yang sangat luar biasa. Ini juga yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikisahkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu suatu hari diberi makanan oleh pelayannya. Pelayan beliau mengantarkan makanan dan beliau makan. Saat beliau sedang makan atau selesai makan, baru dimakan,

Belum lama pelayannya bilang, "Wahai As-Siddiq, tahukah engkau bahwasanya makanan ini tadi saya dapat hadiah dari orang yang orang itu dulu waktu di masjid zaman jahiliyah saya pernah praktek dukun, tapi dukun gadungan. Saya enggak tahu dukun." Ya, dia berpura-pura, kemudian dia memberikan ini sebagai, ternyata cocok, dan dia memberikan itu sebagai hadiah kepada saya. Maka Abu Bakar mendengar itu langsung mulut tangannya atau jarinya dimasukkan ke mulutnya, dia muntahkan makanan tadi. Dia tidak ingin ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh beliau radhiyallahu taala anhu. Begitu juga kisah-kisah sahabat yang lainnya. Dan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang adil, sejarahnya ditulis dengan tinta emas. Sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat warok, berhati-hati dalam masalah harta yang halal dan haram. Beliau suatu ketika di Baitul Mal, ya, di situ harta kaum muslimin, harta negara, ada parfum. Parfum itu tercium oleh beliau, beliau segera menutupkan, menutup hidungnya. Karena kita tahu parfum ini yang paling manfaat, yang paling besar adalah dengan dicium aroma wanginya. Dan beliau tidak ingin menikmati harta negara atau harta kaum muslimin untuk kepentingan pribadinya. Bagaimana beliau juga ketika zaman itu tidak seperti sekarang lampu, ya, lampu pelita. Ketika beliau selesai bekerja, ada orang datang bertamu, dia tanya, "Kamu bertanya ingin bertemu dengan saya berbicara tentang urusan pribadi, maka setelah ini, setelah saya selesai kerja, saya matikan lampunya, ayo sekarang ngomong. Karena lampu ini fasilitas negara, saya gunakan untuk pekerjaan, untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau kepentingan pribadi sendiri, maka enggak usah pakai lampu." Sangat berhati-hati. Sedangkan kita, sebagian kita menganggap remeh hal seperti ini. Pakai dulu uang yayasan, pakai dulu uang negara. Ntar kalau ketahuan bilang, "Saya pinjam, rencana saya mau ganti." Ini adalah pengkhianatan. Kalau orang pinjam ada prosedurnya. Mengajukan pinjaman, disetujui, baru boleh menggunakan. Bukan sekedar pakai sendiri, inisiatif sendiri, meskipun kita yang diamanahi, meskipun kita sebagai bendahara, meskipun kita sebagai kepala sekolah, meskipun kita sebagai mudir. Kalau kita inisiatif sendiri menggunakan harta kaum muslimin, harta umat, tanpa izin dari yang berwenang, maka itu adalah tindakan penggelapan dan itu dosa, itu adalah harta haram. Yang kata Nabi, "Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih." Oleh karena itu saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebaik-baik orang yang telah pernah jatuh melakukan kesalahan adalah segera bertobat, introspeksi diri, perbaiki diri. Namun tobat untuk urusan makan harta haram, apalagi yang kaitannya dengan haknya orang lain, tidak cukup Anda menangis tersedu-sedu di malam hari, bersujud, bersimpuh, memohon ampun kepada Allah, tidak cukup. Harus dibarengi dengan mengembalikan harta yang pernah Anda ambil. Kembalikan kepada yang berhak. Kalau tidak, maka ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat akan ada di antara umat Nabi orang yang bangkrut. Orang yang benar-benar bangkrut, yaitu nanti di hari kiamat dia bawa pahala sholat, pahala haji, pahala puasa, tapi ternyata pahala-pahala tadi diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti, yang pernah diambil hartanya, sampai ketika pahalanya habis, orang yang pernah dia zalimi diambil dosanya dan ditimpakan kepada dia, akhirnya dia dilemparkan ke jurang neraka wal a'udzubillah.
Lantas bagaimana dengan orang yang mengambil harta negara, mengambil harta lembaga, harta umat tanpa hak? Dia menzalimi berapa banyak orang. Ada orang yang menjual kuota haji yang harusnya haji itu untuk kaum muslimin yang sudah antri. Berapa banyak yang dia zalimi? Hanya untuk keuntungan duniawi sementara yang sangat kecil. Maka hal-hal seperti ini hendaklah kita berhati-hati dan menjaga diri kita serta keluarga kita dari harta yang haram. Karena harta haram dampaknya kepada keluarga, bisa jadi keberkahan dihapus oleh Allah. Anak kita makan, pakaiannya bagus, tapi ternyata dia susah diatur, susah menerima kebaikan. Dipondokkan, dia sulit, dia tidak betah. Karena ternyata sumber makanannya adalah yang haram. Pakaiannya dibeli dari harta yang haram. Dan ingat, meskipun di mata manusia itu tidak salah, Allah Maha tahu ini halal atau haram. Seorang bisa saja memanipulasi, membuat data fiktif seakan-akan ini halal, seakan-akan ini benar, seakan-akan ini legal. Tetapi yang haram tetap haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita istiqomah di atas kebenaran, menjauhkan diri kita dari harta yang haram, mencukupkan diri kita dengan harta yang halal, dan memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsih wa sanna bil malaikati wa thallatha bikum ibadallah faqala fi muhkam at-tanzil إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اكفنا عن بحلالك عن حرامك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة

0: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama sholat Jumat langsung dari Masjid Cahaya Islam Papua yang ada di kilometer 14. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sesegera mungkin kita bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga
1: tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
2: I know the expectations are very high.
3: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
2: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
1: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek, nah itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Vision Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus. Kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Murali Tarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lynn Christopherson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Oke, jumpa lagi bersama dengan kami di Torang Indonesia di siang hari ini. Ada Astronia dengan Nada Kaimsa Sikun, Jirok Serba Salah, Laluna Tiada Yang Abadi, Judika Sakura, Safe Bane dengan Hancur, Kuyakini dari T5, Sandy Kenesser dengan Cemburu, Agnes Monica, Jeram, Ruth Sahanaya, Maafkan Kepergianku. 0812-3868-8703 dan di 0951-324-222 ya. Selamat siang yang punya Bintuni. Selamat siang
1: Puru
0: juga.
1: Lagi bertugas.
0: Aduh, dengar suara semangat, saya juga semangat. Padahal ini cuma tiba-tiba ngantuk.
1: Aduh,
0: begitu.
1: Aduh, semangat ini kak. Sementara di teras siap-siap mau jalan kerja, tapi
0: masuk siang kak? Masuk siang?
1: Iya kak.
0: Oh, semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Semangat 45. Kamu request lagunya Ruth Sahanaya.
0: Maafkan Kepergianku, siap.
1: Iya, benar dan betul. Lagu ini spesial buat semuanya saja. Salam manis, salam kompak. Makin Ibu Ana, Pak Fendi. Juga buat Pak Luhut, Pak Widi Jepang. Untuk semua-semuanya juga buat Kakak Daek. Salam kompak. Mm-hmm. Kok kira di sini tuh kepiting gampang tepi ambil? Aduh, kalau saya bisa mau molo, tapi ya itu sudah. Buat Daek, salam kompak, pokoknya untuk semua-semuanya saja. Mm-hmm. Terima kasih, selamat siang, buru-buru ikan lele, puja pamit, sampai jumpa. Sebentar malam, see you, dadah, bye-bye,
0: Puja, thank you. Kalau begitu langsung saja, lagunya Ruth Sahanaya, Maafkan Kepergianku buat Puja yang lagi siap-siap mau pergi kerja. Ya, hati-hati di jalan.

0: Oke, ada Puja tadi. Silahkan yang mau request lagu di 0951324222 dan di 0812386887703 ya. Ada Kem Sasikun dengan Astronia, Jirok Serba Salah, Tiada Yang Abadi, La Luna. Kemudian Sakura dari Yudika, Judika, Safe Ben, Hancur, T5, Kuyakini, Sandika Nes, Tercemburu, Agnes Monica, Jera. Selamat siang, Terang Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Halo, Daniel, silahkan.
1: Saya pilih apa tadi? T5, Kuyakini.
0: Okay, T5, siap.
1: Jadi salam buat adikku Puja di Bintuni. Puja pakai kalawai dengan tombak kalau cari keraka. Jangan punya gigi dari kaki lagi. Jadi sebenarnya saya mau request ini, Noni, kalau ada kotak pelaku ibu pekerja.
0: Ibu pekerja, iya nanti.
1: Maksudnya, Noni kerja malam, tadi malam, sekarang siang lagi, termasuk hebat, superwoman itu.
0: Iya.
1: Kita harus beri apresiasi.
0: Terima kasih.
1: Noni dan kakak, siapa? Bapak Prameswara, siapa nih? Lucy.
0: Iya.
1: Ibu-ibu dari itu ibu pekerja itu.
0: Iya.
1: Salam hormat buat semua.
0: Terima kasih.
1: Ini ada ibu jentuh setiap mana ada tertawa saya nih. Ini.
0: Salam ya buat mamahnya.
1: Ya, salam buat Dina. Betul. Ah itu salam balik. Dina namanya Julia Fernando Tresuta Makaiti Tresuta di Bangkalan Putangkan. Oke, Tuhan berkati kita semua. Salam, selamat siang.
0: Shalom, selamat siang ya buat Om Daex. Terima kasih. Request lagunya T5 Kuyakini. Oke, siap langsung diputar.

Oke, masih ada Agnes Monica Jeras, Andika Nester dengan Cemburu, Chef Bin Hancur, Judika dengan Sakura, lalu Nati ada yang abadi, Jirok Serba Salah, dan KM Sasikun Astronia. Di 0812 3868 6703 3242222.

0: kan. Gimana nih yang ada di Sulawesi Tengah sana? Panas juga kah?
1: Iya, panas Mbak, panas. Ini
0: berarti sama.
1: Ini cuma
0: seluruh Indonesia ini.
1: Iya begitu sudah.
0: Itu lagi.
1: Lagu pertama sih Mbak.
0: Agnes Monica.
1: Iya.
0: Jerah. Oke, siap.
1: Pertama-tama Mbak Labinya sambut tugas selawi Mbak semua kalau rumah Ibu Hartini, Bunda Ima, Tampung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Ulti, saya Puja, ada Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada Ibu Widan, dari Jakarta, Inet Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, ada Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Ibu, ada Pak Yayu Sute, Natalia semuanya. Selamat berkecil, selamat siang kompartal. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun, terima kasih banyak. Langsung saja, Jera Agnes Monica.

0: Iya, masih ada Sanika Nester Cemburu, Safe Band dengan Hancur, Judika, Sakura, lalu Nati Ada Yang Abadi, Jirok Serba Salah, KM Sasikun dari Astronia ya. Oke, di siang hari ini pendengar ya, kita harus pintar-pintar menjaga kondisi tubuh kita ya. Di saat cuaca panas, debu ya, minum air secara teratur, jangan menunggu haus baru minum. Terus kalau misalnya kita banyak berkeringat atau mengalami kram ya, itu dibutuhkan cairan elektrolit ya yang dapat membantu. Terus kemudian kurangi aktivitas berat saat matahari paling terik seperti sekarang ini, dikurangi aktivitas beratnya. Dan kalau mau aktivitas di luar ruangan, aktivitas berat itu pilih pagi atau sore untuk aktivitas di luar. Kemudian jangan lupa gunakan pakaian tipis, kemudian pakaian yang longgar yang menyerap keringat supaya Anda juga tetap nyaman. Bu Hartini, selamat siang.
1: Selamat siang orang Indonesia, Mbak Noni. Merdeka.
0: Iya. Merdeka, Ibuku. Silakan.
1: Mbak Noni, pengen dengerin Judika.
0: Judika, siap.
1: Iya. Lagu saya kirim buat Bu Alimah. Selamat tadi ya sudah lomba-lomba di puskesmas. Terus buat Bu Suharmi, buat Mama Dede, Bu Aida, Bu Rete, Pak Rete, Bu Bidan Louis, Mama Do, Mama Ida, Bu Ana, Puja, Mama Monica, Ibu Farida, Pak Nasrul, Pak Willy, Pak Widi, Pak Otis, Pak Niko, Pak Pude, Pak Effendi, buat Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, Bang Luhut, Pak Jeffrey, Pak Jerry. Pokoknya buat pendengar CTR Persatu semuanya, tanpa terkecuali, selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Noni, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Amin. Sudah makan siang, Ibu? Terima kasih, Ibu.
1: Belum, Mbak Noni.
0: Oh, baru mau makan, belum. Berarti.
1: Nah, belum, Mbak Noni. Masih nyantai-nyantai tadi.
0: Masih nyantai-nyantai. Hari ini menunya apa nih, Ibuku?
1: Oh itu apa perkedel jagung campur udang terus sayurnya tumis sawi putih sambal. Is,
0: mantap wes sedap enak apalagi. Terima kasih Ibuku, selamat menikmati sama-sama. Itu makanan sama-sama sehat itu Ibuku. Iya, Demobok. Terima kasih banyak. Ya, iya, Ibu Hartini, request lagunya Judika ya. Selamat bersantai bersama dengan keluarga dan juga selamat menikmati makan siang nantinya.

0: Sakura Judika ya, dan mendengar menggunakan baju yang menyerap keringat menjadi salah satu cara untuk bisa mengantisipasi suhu panas ya yang sedang kita rasakan. Setelah itu menggunakan pakaian tipis, longgar dan menyerap keringat atau pakaian-pakaian berbahan katun itu jauh lebih baik ya. Kemudian kalau sudah rasa panas yang sangat ya, mandi atau kompres dengan air sejuk itu membantu menurunkan suhu tubuh. Kemudian jaga rumah juga tetap sejuk ya. Mulai kalau musim panas seperti sekarang ini, tutup tirai atau jendela yang terkena matahari pada siang hari dan manfaatkan udara malam bila supaya bisa lebih sejuk begitu. Terus kemudian tetap makan cukup dan perbanyak makanan yang mengandung air seperti buah dan juga sayuran. Buah-buahan itu seperti semangka, pir ya, jeruk ya yang mengandung air gitu. Terus kemudian juga ada anggur ya. Jadi manfaatkan ya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung air. Batasi alkohol dan minum konsumsi kafein berlebihan saat cuaca sangat panas karena akan memicu rasa haus yang berlebihan ya. Terus kemudian harus waspada juga kalau Anda kebingungan tiba-tiba pingsan ya, kulit sangat panas atau terasa kering, kemudian kejang atau penurunan kesadaran. Ini merupakan head stroke ya, yang merupakan keadaan darurat dan membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin ya. Itu semua juga bermula dari yang namanya dehidrasi. Oke, silahkan. Saya masih punya Sandika Nester dengan Cemburu, Safe Band dengan Hancur, Tiada Yang Abadi, La Luna, Jirok Serba Salah, Kaim Sasikun, Astronia ya. Ayo yang mau request lagu sambil bersantai, yang lagi beristirahat, yang mungkin tidak kemana-mana ya, lebih banyak kalau siang-siang begini stay di rumah ya, ataupun juga stay di tempat kerja Anda supaya bisa lebih sehat ya. Terus kemudian beraktivitasnya nanti di siang hari, di sore hari ya, sudah panasnya sudah mulai turun, baru bisa beraktivitas kembali lagi supaya jauh lebih semangat ya. Oke, Serba Salah dari Jirox hadir untuk Anda. Oh, ada Pak Jumadi sebelumnya. Pak Jumadi, selamat siang, silahkan.
1: Selamat siang.
0: Iya, silahkan Pak.
1: Jalau apa ini?
0: Ini masih ada lagunya Jirox, Kaim Sasikun, La Luna, Safe Band dan Sandika Nester. Bapak mau yang mana?
1: Yang terakhir sudah.
0: Sandika Nester. Oke, siap. Iya. Silakan Pak Jumadi. Iya. Silakan, Pak.
1: Heeh. Ya, Ibu Anna. Pak Jerry. Ibu Natalia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun. Nasrun semuanya saja ya, sebelum monitor atau sudah mentor. Itu saja dulu.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Selamat siang. Iya, Pak Jumadi request lagunya Sandika Nester dengan Cemburu.

0: Kalau tadi lagu-lagu pop, sekarang waktunya kita dangdutan ya. Ada Raka AB Keliru, Feni Nur Gak Mau Tahu, Darboy Gang dengan Bakul Sayur, Farel Prayoga Semua Rasa, Adibal Teman Sejati, Gea Yobi Cinta Tak Bersyarat, Three Queens dengan Orang Yang Salah, Aan Dangdut Rock, Cici Paramida, kemudian juga ada Husein Khan, Ternyata Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek. Oke, silahkan kembali lagi memberikan kesempatan untuk Anda merequest lagu-lagu dangdut siang hari ini. Yang punya toli-toli, selamat siang Bunda Natalia.
1: Selamat siang Kak Noni.
0: Iya, sehat ya Bunda?
1: Sehat, lagi di Palu, masih panas.
0: Oh, lagi di Palu. Waduh, sama Bunda. Di sini juga musim panas, musim angin, kencang, debu.
1: Kalau di sini, di sini debu. Kalau angin tidak ada, Kak Noni. Tapi dia punya debu banyak sekali. Biar tutup rumah sampai di meja-meja.
0: Tetap masuk, betul. Kalau di sini panas terik, tapi bersyukurnya angin kan. Karena memang lagi musim selatan, anginnya, jadi anginnya kencang sekali.
1: Kalau di sini tidak ada angin, Kak Noni. Jadi panas, takut saya mau keluar kalau siang.
0: Aduh, memang berarti panasnya panas luar biasa ya, Bunda ya.
1: Panas sekali.
0: Iya. Oke, okay, Bunda.
1: Tapi jangan minum air.
0: Betul.
1: Saya suka lagunya. Jangan minum air es, Pak. Kanoni, kalau panas ini. Minum air biasa aja, air putih.
0: Betul, malah nanti tambah jadi radang ya, Bunda ya.
1: Tambah radang. Iya, jangan. Makanya minum air biasa aja, air mineral biasa.
0: Betul. Iya, siap Bunda. Silahkan Bunda. Iya.
1: Oke, saya mau pilih lagunya Cinta Sejati aja.
0: Oh, Cinta, Cinta. Adanya Teman Sejati, Bunda, Adibal.
1: Teman Sejati, Sejati.
0: Yang Cinta itu Cinta Tak Bersyarat.
1: Ya, jangan.
0: Teman Sejati. Oke, siap, Bunda. Silahkan, Bundaku.
1: Oke, salam ya. Yang pertama, ada siapa? Pak Willy bersama keluarga juga, Pak Effendi, Pak Deki. Ada Pak Rete, Ibu Rete ya. Kakak Puja, Bunda Ima, Mama Do. Hartini, Ibu Ana, Ibu Novi, Ibu Pendeta, Bidan Luis, ada Pak Daif juga ya, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada juga Bang Lai Putra Tengah, ada Pak Windy Tokyo, Bang Luhut Kalimantan Utara, Ibu Ellen di Manado, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bang Benny juga yang ada di Bournemouth juga ya, ada Bang Pipi Manado, pokoknya dirangkul aja ya Kak Noni dari asam pe setan tak terkecuali.
0: Siap
1: buat
0: Bunda.
1: Kak Noni tetap semangat, sukses selalu, doa terbaik ya buat Kak Noni dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Noni, selamat siang.
0: Selamat siang Bunda. Kontak dangdut. Terima kasih banyak Bunda Natalia yang ada di Palu ya. Di belakang Bunda Natalia, selamat siang Puja.
2: Kontak dangdut. Terima kasih banyak. Bunda Natalia yang ada di Palu ya.
0: Silakan Puja.
2: Bunda Natalia, selamat siang Puja.
3: Selamat siang.
0: Siang juga.
3: Umur ikan lili.
0: Apa kabar, Le? Sudah ada di kantor ya? Sudah di kantor ya?
3: Sudah, Le. Lagi di dengan teman di sini.
0: Oke, Le. Lanjutkan, Le.
3: Lagu apa? Lagu apa, Kak Kanon?
0: Ada ini lagunya. Ada Raka AB Keliru, Feni Nur Gak Mau Tahu, Darboy Gang Bakul Sayur, Farel Prayoga Semua Rasa, Gea Yubi Cinta Tak Bersyarat, Three Queens dengan Orang Yang Salah.
3: Cinta Tak Bersyarat.
0: Asik.
3: Asik. Lagi sama salam buat sapu kawan. Kawan manis ini yang lagi duduk di samping Nirwana, salam manis untuk dia. Dong selesai kerja toh, jadi mereka siap tunggu pulang. Kalau pulang belum jam lagi langsung dapat panggil.
0: Itu lagi.
3: Untuk semuanya sudah tanpa terkecuali, mungkin Bunda Ima tadi, Bunda Natalia, semua sudah tanpa terkecuali. Oke, baik untuk Kanoni, terima kasih, selamat siang. Ubur-ubur ikan lele Puja pamit, sampai jumpa.
0: Oke, okay, bye-bye. Dua lagu berturut-turut ya, spesial untuk Ibu Bunda Natalia dan juga ada Puja dari Adibal dan Gia Yubi.

0: Asik, siang-siang begini kita dengar lagu dangdut bisa bikin semangat ya. Masih ada Keliru, Raka AB. Kemudian ada Feni Nur, Nggak Mau Tahu, Nerboy Gang, Bakul Sayur, Farel Prayoga, Semua Rasa, Three Queens, dengan Orang Yang Salah, Dangdut Rock, Aan, Cici Paramida, Husein Khan, ternyata Ayu Ting Ting, jangan ya deh, jangan. Ibu Ana, selamat siang. Halo Ibu Ana. Halo Ibu Ana, bisa monitor suara saya, Bu? Oke, Ibu Ana nanti bisa balik lagi ya. Bu Artini, selamat siang.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut, Mbak Noni.
0: Iya, ya silakan, Bu.
1: Aan KDI.
0: Aan, siap, dangdut rock.
1: Buat pendengar setia semua RRI Persatu Sorong, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
0: Siap.
1: Buat Mbak Nani, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Terima kasih, Buku. Selamat siang. Dewobok. Kondang. Oh, silakan di 0951-324-222. Di 0812-3868-8703, Bu Hartini barusan ya. Request lagunya Aan KDI Dangdut Rock ya. Oke, silahkan, masih menunggu yang mau bergabung siang hari ini ya. Di 0812-3868-8703-324-222. Selamat siang, kondang.
2: Kondang juga, selamat siang.
0: Oke, Daniel silahkan.
2: Lagunya, jujur apa nih?
0: Apa tuh?
2: Jujur lagu. Maksudnya Barmoni, iya, judul lagunya apa nih?
0: Judul lagu apa? Maksudnya judulnya? Halo?
2: Ya, lanjut. Lagu-lagunya.
0: Oke. Ada Raka AB, Keliru, Feni Nur, Gak Mau Tahu, Darboy Gang, Bakul Sayur, Farel Prayoga, Semua Rasa, Three Queens, Orang Yang Salah, Cici Paramida, ternyata Ayu Ting Ting, jangan ya, Dek.
2: Salam buat
0: ini. Request lagu apa, Daniel?
2: Hah?
0: Request lagu apa? Ini suaranya kok kecil sekali ya?
2: Buana dan
0: mau request lagu apa, Daniel? Iya, ini suaranya tidak kedengaran ya. Nanti bisa balik lagi, Daniel. Tadi saya sudah baca, tapi baca judul-judul lagu, tapi tidak di request lagunya lagu apa. Nanti bisa kembali lagi. Oke, Dangdut Rock ya dari Aan, nanti di request sama Ibu Hartini. Masih di 0812-3868-8703. Bu Ana tadi telepon ya. Terus sudah terkonek, tapi juga tidak ada suaranya ini. Silahkan. Di 0812-3868-8703-324-222. Kita dengarkan dulu Dangdut Rock yang di request sama Ibu Hartini.

0: Okay, masih ada Raka AB keliru, Feni Nur nggak mau tahun, Darboy Gang bakul sayur, semua rasa, Farel Prayoga, kemudian orang yang salah dari Three Queens, ada Cici Paramida, Husein Khan, ternyata Ayu Ting Ting jangan ya deh ya, Pak Jumadi silahkan.
1: Selamat siang.
0: Iya, silahkan Pak Jumadi.
1: Sisa lagu-lagu apa lagi?
0: Tadi saya baru baca Pak, Ayu Ting Ting, Cici Paramida, Three Queens, Farel Prayoga, Darboy Gang, Feni Nur, Raka AB.
1: Ayu Ting Ting kan?
0: Oke, siap, silahkan Pak Jumadi.
1: Ya, salam-salam dulu dengan Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Ibu Ima, ya semuanya saja yang sudah monitor ini, yang sudah monitor.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Jumadi. Iya, Pak Jumadi request lagunya Ayu Ting Ting, jangan ya dek. Oke, jargon-jargon yang akhirnya jadi viral, kemudian juga terinspirasi untuk dijadikan lagu juga. Kalau gitu masih ada Cici Paramida, Husein Khan, Three Queens, Farel Prayoga, Darboy Gang, Feni Nur, dan Raka AB. Selamat siang buat Anda semua yang baru saja bergabung bersama dengan kami, panas yang ada di luar sana. Jadi kalau tidak ada hal-hal penting, mendingan tidak usah beraktivitas di luar rumah terlebih dahulu ya. Tunggu sore saat panasnya sudah mulai reda, baru bisa beraktivitas ya. Kondang.
2: Ya, kondang.
0: Iya, langsung request lagu saja sudah Daniel.
2: Bakul sahur kayak itu sudah. Bakul mbak kayak itu.
0: Siapa?
2: Darboy Gang,
0: oke.
2: Jadi salam buat semuanya dan adik ini, Toshita yang selalu teman saya ini, Julian. Salam buat Tante Noni katanya begitu. Oke, sudah, terima kasih.
0: Oke. Baik, langsung saja lagu yang di request sama Pak Jumadi dan juga Daniel. Oh, Jodi.

Asik kendar boy geng, bakul sayur. Weis, bakul sayur mantap ini ya. Bisa masak sayur, jualan sayur atau beli sayur pasti ya. Selamat siang ya, jelang sore hari ini. Buat Anda langsung saja di 08123868703 ya, dan juga di 324222. Masih ada Cici Paramida dan Husein Khan, ternyata Three Queens dengan Orang Yang Salah, Farel Prayoga Semua Rasa, Feni Nur Gak Mau Tahu, Raka AB dengan Keliru. Ibu Anna, halo, silakan.

request kemana saja. Biasanya paling rajin dengar, paling rajin request juga. Siang hari ini mungkin lagi sibuk ya, kerja mungkin yang tidak bisa ditinggal. Kemudian juga ada Ayu Putra Tengah, ada Pak Widi yang ada di Tokyo. Selamat siang Pak ya. Ibu Ana, semoga bisa terhubung kembali lagi. Kemudian juga ada Pak Jerry, Pak Deki. Selamat siang Pak Rete dan juga Ibu Rete. Oke, gimana kalau kita dengarkan judul lagunya Ternyata dari Cici Paramida dan juga Husein Khan.

Siang hari ini, khususnya untuk Anda yang sudah request lagu di Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih banyak buat Bunda Natalia, Puja, Ibu Hartini, Daniel, dan juga Pak Jumadi. Kiranya kebahagiaan senantiasa ada untuk Anda, dan khususnya buat Anda juga yang lagi monitor tapi tidak sempat masuk dan bergabung siang hari ini ya. Oh iya, saya juga lupa menyapa Mama Moni yang ada di Kasim, apa kabar? Selamat siang ya. Dan tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, sesaat lagi Anda dapat terhubung bersama dengan program 1 RRI Fak-Fak untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Sorong Sorein
1: 26. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung. Dan nantinya pada pukul 15 atau jam 3 sore Anda ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fak-Fak. Pastikan tetap stay tune terus dengarkan siaran kami.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, pasca peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun RI ke-81 di Fakfak memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah. Kasat Lantas Polres Fakfak mengimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan untuk wajib menaati aturan berlalu lintas, khususnya pengguna roda 2 agar tetap menggunakan helm. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 21 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Siti Nuraisa. Pasca peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah, terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, volume sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengalami peningkatan setelah pelaksanaan dua agenda besar, yakni peringatan Islam masuk di Tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peningkatan terjadi seiring tingginya aktivitas dan jumlah masyarakat yang menghadiri berbagai rangkaian kegiatan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan dua agenda tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan Islam masuk di Tanah Papua berlangsung selama kurang lebih 15 hari. Selama kegiatan tersebut, petugas kebersihan menemukan peningkatan volume sampah setiap hari, khususnya di kawasan reklamasi dan ruang terbuka hijau RTH yang menjadi salah satu titik penyelenggaraan kegiatan.
3: Berkaitan dengan dua agenda besar, yang pertama Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana dua agenda ini memang menghadirkan banyak masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan volume sampah. Berkaitan dengan kegiatan Islam masuk di Tanah Papua, itu panitianya menggelar kurang lebih 15 hari itu, memang setiap hari terjadi peningkatan volume sampah khususnya di reklamasi maupun di titik penyelenggara yaitu di RTH. Berhubung juga pada kegiatan tersebut disusul lagi dengan musim bobohan sehingga memang terjadi peningkatan benar di pada kegiatan tersebut. Setelah itu dilanjutkan juga dengan perayaan hari ulang tahun RI ke-81 yang dimana di sepanjang jalan reklamasi maupun titik finishnya kegiatan gerak jalan dan karnaval itu di ruang terbuka hijau Taman Merpamin itu juga sangat membludak kumpulan masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan volume sampah. Sehingga dari dua agenda itu terjadi peningkatan volume sampah yang tadinya hanya berkisar 151 kubikasi, ini dia naik menjadi 171 kubikasi setiap hari.
2: Untuk penanganannya, sampah yang dikumpul petugas langsung dibawa ke tempat pemungutan akhir atau TPA Kadamber. Pemilahan kemudian dilakukan oleh pemulung yang berada di lokasi TPA, khususnya terhadap botol dan kemasan yang masih memiliki nilai jual untuk disalurkan ke bank sampah maupun pembeli lainnya. Sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan langsung didorong ke lokasi pembuangan.
3: Sampah campuran ya, sehingga jadi itu dari sampah plastik, botol kemasan, dan lain-lain. Sehingga tidak ada terpilah, itu langsung kita hanya kumpul, selanjutnya nanti teman-teman langsung membuang di lokasi TPA. Nanti di lokasi TPA itu kebetulan kita punya pengulung ada, sehingga disitulah mereka pilah kemasan-kemasan botol, itu juga langsung mereka bisa menjual di bank sampah maupun ada pembeli lain. Sementara sampah yang lain langsung didorong.
2: Yang menambahkan pada shift pagi, sebanyak 15 personil dikerahkan untuk membersihkan kawasan sepanjang reklamasi hingga kawasan Tumburuni dan Isak Telusa. Sementara pada sore hingga malam hari, pembersihan dilanjutkan sekitar 43 staf dari bidang kebersihan guna memastikan kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tetap bersih. Januardi melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Atlantas Polres Fakfak kembali meningkatkan pengawasan terhadap pengguna jalan melalui kegiatan hunting system guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang dipimpin Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo tersebut menyasar berbagai pelanggaran yang ditemukan secara langsung di jalan. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya pengendara yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan berlalu lintas meski sosialisasi dan penertiban telah rutin dilaksanakan. Ibtu MR Prabowo mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi dan penindakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm berstandar keselamatan dengan benar, mematuhi rambu dan marka jalan, serta memastikan kendaraan memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan. Ia juga meminta pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau tidak sesuai standar segera menggantinya demi menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Kasat Lantas menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas tidak semestinya hanya muncul ketika ada petugas di lapangan, melainkan harus menjadi kebiasaan setiap pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan merupakan bentuk tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak mengakui armada pengangkut sampah untuk melayani 3 distrik dalam kota masih terbatas. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan, saat ini hanya sekitar 5 armada yang dapat beroperasi untuk menangani pengangkutan sampah di wilayah tersebut. Selain armada yang beroperasi, Dinas PUPR 2KP juga memiliki 2 truk jenis Amrol yang digunakan untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah. Oleh karena itu, dengan keterbatasan armada, membuat petugas harus mengatur sistem pengangkutan secara bergantian.
3: Jadi kami melakukan shift pengambilan sehingga misalnya satu regu dia lakukan tugasnya di satu zona, setelah itu diganti lagi dengan regu lain. Jadi setiap hari kami maksimalkan tetap semua sampah yang ada di sepanjang jalan di 3 distrik ini tetap terangkut.
1: Di sisi lain, Dikson mengimbau masyarakat untuk mematuhi jam operasional pembuangan dan pengangkutan sampah yang telah ditetapkan, yakni mulai pukul 5.15 menit hingga 9 waktu Indonesia Timur. Ia menilai masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi salah satu kendala di lapangan karena sampah kembali diletakkan di pinggir jalan setelah petugas melakukan pengangkutan. Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal terus dilakukan pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Laporan Anwar Lamohan.
4: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutma Surur Kamudi mengatakan pihaknya mulai melaksanakan pelatihan pengelasan bagi orang asli Papua dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Kamis 20 Agustus 2026. Pelatihan pengelasan dijadwalkan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 5 September 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk tenaga kerja yang kreatif, kompeten, dan mampu bekerja secara mandiri.
5: Adapun kegiatan ini kita laksanakan adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal yang kreatif dan mampu bersaing di dunia kerja, serta mewujudkan masyarakat Fakfak yang mandiri di bidang ketenagakerjaan.
4: Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi pengelasan dari instruktur Balai Latihan Kerja yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pembekalan tersebut diharapkan memberikan kemampuan praktis yang dapat dimanfaatkan peserta setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Ia juga menjelaskan setelah penyelesaian pelatihan, peserta akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan dan memiliki keterampilan pengelasan. Sertifikat tersebut diharapkan dapat digunakan sesuai peruntukannya, termasuk sebagai salah satu dokumen pendukung ketika peserta melamar pekerjaan.
5: Nanti akhir dari kegiatan ini, para peserta akan diberikan sertifikat, dan kemudian sertifikat itu bisa digunakan sesuai dengan peruntukan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap pelatihan ini dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Pemerintah daerah juga mendorong agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi modal dalam mendukung kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Anwar melaporkan.
1: Jumlah pencatatan pernikahan pada semester pertama 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Januardi.
2: Saudara, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak yang melayani wilayah Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Pariwari Kabupaten Fakfak, Papua Barat telah mencapai sekitar 90 peristiwa hingga Agustus 2026. Kepala KUA Distrik Fakfak, Baharudin M. Munawi mengatakan, seluruh pernikahan yang tercatat telah memenuhi persyaratan administrasi dan rukun nikah yang ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan puluhan peristiwa pernikahan tersebut berlangsung baik di dalam kantor KUA maupun di luar kantor, di mana setiap pasangan calon pengantin atau catin diwajibkan melengkapi seluruh dokumen sebelum proses pernikahan dilaksanakan. Menurutnya, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan administrasi, KUA tidak akan melanjutkan proses pernikahan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pencatatan pernikahan memiliki dasar administrasi yang lengkap dan sah.
6: Pencatatan nikah yang tercatat di KUA Distrik Fakfak yang menangani dua distrik, Distrik Fakfak dan Distrik Pariwari, sampai hari ini alhamdulillah sudah sekitar 90 peristiwa, baik itu peristiwa pernikahan yang di dalam kantor maupun di, pastinya lengkap karena ketika catin calon pengantin yang mau mendaftar di KUA untuk kemudian mau melangsungkan pernikahan, maka kami pastikan itu harus melengkapi syaratnya dulu. Ketika catin yang tidak melengkapi syarat administrasi yang sudah ditetapkan pemerintah, maka tidak bisa kami melakukan pernikahan. Maka 90 yang sudah tercatat di aplikasi SIMKA itu semuanya alhamdulillah sudah melengkapi syarat rukun nikah untuk dilakukan pernikahan. Jadi ketika ada yang belum lengkap, maka pastinya kami tolak.
2: Baharudin menyebutkan sejumlah dokumen yang harus dilengkapi calon pengantin antara lain formulir N1, N2, N3, dan N4 yang berkaitan dengan administrasi pernikahan. Untuk formulir N1 harus ditandatangani kepala kampung atau lurah dan memuat identitas calon pengantin serta nama orang tua kandung.
6: Samanya itu ya, seperti yang sudah-sudah itu catin ketika datang di KUA, dia harus melampirkan formulir N1, N2, N3, N4, N1 yang harus ditandatangani kepala kampung atau kelurahan, yang mana memuat tentang identitas calon pengantin dan nama ayah kandung dan ibu kandung yang kemudian diketahui kepala kampung atau lurah, kemudian melampirkan fotokopi KTP, akte kelahiran, ijazah, KTP saksi, perempuan juga harus dengan KTP wali, pemeriksaan kesehatan di puskesmas, kemudian melengkapi mengikuti bimbingan perkawinan, ada beberapa tahapan-tahapan itu, dan syaratnya masih sama, tidak ada perubahan.
2: Selaku Kepala KUA Distrik Fakfak menambahkan, jumlah pencatatan pernikahan pada semester pertama 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai kenaikan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA, terutama karena masyarakat memahami pentingnya memiliki buku nikah. Januar di Melaporkan.
1: Selain persoalan usia, KUA Distrik Fakfak juga menemukan kendala terkait status calon pengantin yang dalam proses pemeriksaan diketahui telah menikah. Kembali laporan Januardi.
2: Saudara, kantor urusan agama KUA Distrik Fakfak masih menemukan sejumlah persoalan dalam proses pendaftaran pernikahan, salah satunya calon pengantin yang belum memenuhi batas usia pernikahan sesuai ketentuan pemerintah. Kepala KUA Distrik Fakfak, Baharudin M. Munawi mengatakan, calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun tidak dapat langsung dilayani untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Menurutnya, pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi pernikahan melalui pengadilan agama. Selain persoalan usia, KUA Fakfak juga menemukan kendala terkait status calon pengantin yang dalam proses pemeriksaan diketahui telah menikah. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi KUA untuk menolak proses pendaftaran pernikahan karena status calon pengantin harus dipastikan terlebih dahulu.
6: Kalau permasalahan, ya adalah. Itu permasalahan biasanya catin yang berusia masih di bawah 19 tahun sebagaimana ketetapan pemerintah. Ketika catin calon pengantin yang mendaftar ternyata di bawah 19 tahun, maka kami tolak. Syaratnya mereka, calon pengantin itu harus melakukan permohonan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama. Setelah dapat dari pengadilan agama di bawah 19 tahun, baru kemudian kami layani. Ada juga masalah seperti masalah apa selain wali tadi, juga terkait ada masalah status yang ternyata telah diadakan pemeriksaan, ternyata sudah menikah, itu kami tolak.
2: Baharudin menambahkan, kelengkapan persyaratan agama juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika salah satu calon pengantin masih beragama selain Islam, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyatakan masuk Islam sehingga kedua calon pengantin beragama Islam sebelum akad nikah dilaksanakan. Januardi melaporkan.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar, tahukah Anda bahwa harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026 ya. Di mana tercatat emas produksi Galeri 24 itu naik tipis, sementara harga emas UBS terpantau menurun dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 naik Rp1.000 dari transaksi sebelumnya, dan harga emas Galeri 24 kini berada di level 2.699.000 per gram, naik dari sebelumnya 2.698.000 per gram. Sementara itu, emas UBS berada di 2.768.000 per gram, dan hari ini kondisi tersebut menunjukkan penurunan Rp4.000 dibanding perdagangan Kamis yang lalu. Dan produksi emas batangan yang ditawarkan dalam berbagai ukuran, di mana Galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram ya hingga 1.000 gram, sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram ya. Nah, jadi untuk Galeri 24 sendiri, untuk 0,5 gram itu 1.415.000, 1 gram 2.699.000, kemudian 2 gram ada di 5.333.000, sedangkan Galeri 24 untuk 5 gram berada di 13.234.000, 10 gram 26.397.000, 25 gram 65.637.000. Sedangkan emas UBS ya, 0,5 gram 1.496.000, 1 gram 2.768.000 rupiah, 2 gram 5.493.000 rupiah. Emas 5 gram untuk UBS itu ada di kisaran harga 13.575.000 rupiah. Emas 10 gram itu di 27.005.000 rupiah. Dan juga untuk 25 gram berada di level 67.380.000 rupiah.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Masih terus akan menemani Anda sore hari ini dengan rangkaian informasi-informasi terkini tadi soal harga emas ya. Dan masih di suasana Agustus, peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Di mana tahukah Anda bahwa setiap tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Juang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peringatan tersebut mengenang para peran polisi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Juang Polri berkaitan dengan peristiwa proklamasi polisi di Surabaya pada 21 Agustus 1945. Peristiwa tersebut dipimpin Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin. Melansir laman Tribrata News Polri ya, ada beberapa pesan ataupun juga sejarah singkat dari Hari Juang Kepolisian ya, atau Hari Juang Polri, di mana sejarah Hari Juang Polri ini bermula setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu struktur pemerintahan Indonesia mulai dibentuk sebagai negara merdeka. PPKI menggelar sidang kedua pada 19 Agustus 1945 untuk membahas berbagai urusan pemerintahan, salah satunya menetapkan status kepolisian berada dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Keputusan tersebut kemudian direspon jajaran polisi istimewa di Surabaya. Muhammad Yasin bersama sejumlah anggota mengadakan rapat pada 20 Agustus 1945 dan dalam rapat tersebut membahas kedudukan kepolisian setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan Muhammad Yasin memimpin apel di Markas Polisi Istimewa Surabaya. Ia kemudian membacakan proklamasi polisi di hadapan seluruh anggota pada 21 Agustus 1945. Dan dari proklamasi tersebut menegaskan bahwa polisi istimewa bergabung bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Momentum itu menjadi tonggak penting perjalanan Kepolisian Republik Indonesia hingga saat ini.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia.

0: Ringling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringling.

kolaborasi antara Budi Doremi dan juga Edric Chandra. Next ada Bintang Keabadian dari Roni Sianturi.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Maraknya profil mangan Indonesia yang hampir di tahun 2026 ini juga cukup lumayan banyak produksinya ya. Salah satunya adalah film Ayah Aku Mau Cerita. Wah, ini kalau sudah film-film menyangkut keluarga ya, itu menguras emosi, kemudian juga mengulik perasaan banyak orang ya. Siap-siap dengan deraian air mata ketika menonton ya, apalagi menghadirkan sosok seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya, istri dan juga anak-anaknya. Film produksi Falcon Pictures ya, disutradarai sekaligus ditulis film ini lewat cerita yang ditulis oleh Daniel Rifki dan juga sudah tayang di bioskop Indonesia sejak hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Cerita ini berpusat pada Andi Budiman yang merupakan seorang ayah sederhana yang tinggal bersama dengan istri dan kedua anaknya di Desa Banaran. Kehidupan keluarga tersebut berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda. Upaya sang putri mempertahankan diri kemudian berujung pada kematian pemuda tersebut dalam sebuah kejadian tidak terduga. Situasi semakin rumit setelah diketahui pemuda itu merupakan putra tunggal dari seorang kapolres. Wow, ini kayaknya fakta-fakta realita ya, yang juga kerap terjadi begitu. Andi kemudian menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha menjaga keluarganya tetap aman dari berbagai konsekuensi. Ia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, pengalaman hidup, serta nalurinya sebagai seorang ayah. Aktor Vino J. Bastian dipercaya memerankan Andi Budiman sebagai sosok ayah yang menjadi pusat konflik dalam cerita film itu. Ya, kalau kita bicara soal Vino ya, ini dia juga berhasil memerankan berbagai karakter, berbagai tokoh gitu ya. Ini kalau untuk tokoh ayah sendiri pun juga dia sudah berhasil memerankan berbagai sosok sebagai seorang ayah. Sementara itu, sang istri ya, Marcia Timothy justru tampil sebagai kapolres yang berada pada sisi berlawanan dengan karakter Vino. Wow, suami istri dengan karakter yang berbeda. Saya pikir nanti Marcia itu jadi istrinya, tapi ternyata jadi kapolres perempuan gitu ya. Selain keduanya, film ini juga turut dibintangi oleh Niken Anjani, ada Siva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Priti Timothy dan Rizky Hanggono. Deretan pemain lainnya ada Queen Lubi, Sadana Agung, Norman Akiwen, Ibnul Gundulwani, Darmawan, Faris Fajar, serta Aksara Dena. Menariknya di film ini nih, film Ayah Aku Mau Cerita merupakan adaptasi resmi dari film trailer India Drishyam yang kemudian sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia. Adaptasi tersebut membawa unsur drama keluarga, investigasi, ketegangan psikologis, serta konflik mengenai keadilan dan juga pengorbanan. Wow, seperti apa filmnya? Ayah, aku mau cerita.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Pendengar, sudah pukul 16 lebih 25 menit buat Anda yang lagi dalam perjalanan, yang berencana untuk berolahraga, jalan sore, yang mau running ya. Semuanya sudah mempersiapkan diri pulang kantor. Setelah sembari selesai beraktivitas ya, langsung bisa olahraga ataupun juga main padel, yang mau main tenis juga boleh, yang mau futsal, yang mau apa, goes ya, yang mau bulu tangkis juga bisa. Tergantung ya mood dan juga kondisi masing-masing.

Ini info terbaru pendengar, di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat BPR Citra Bersada Abadi. Pencabutan dilakukan berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor Kep 62/03/2026 pada tanggal 19 Agustus 2026. BPR tersebut beralamat di Kompleks Pertokoan Pasar Pagi Bintara, Bekasi Barat. Dan pencabutan izin ini merupakan bagian dari pengawasan untuk menjaga industri perbankan dan kepercayaan masyarakat, ya. Dalam status BPR dalam penyihatan pada tanggal 6 Agustus 2025, penetapan tersebut mempertimbangkan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum negatif 2,98% dan rata-rata cash rate ratio 3,59%, ya. Nah, dan juga Kepala OJK Jakarta, ya, Edwin Nur Hadi ini menyampaikan bahwa OJK menetapkan bank tersebut berstatus BPR dalam resolusi pada 5 Agustus 2026. Pengurus dan pemegang saham dinilai tidak mampu melakukan penyihatan sesuai persyaratan. Dan OJK menyebut pihaknya telah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan upaya penyihatan. Langkah tersebut termasuk penyelesaian persoalan permodalan sesuai ketentuan POJK nomor 28 tahun 2023. Dan lembaga penjamin simpanan kemudian memutuskan penanganan bank melalui proses likuidasi. LPS juga meminta OJK mencabut izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi. Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK mencabut izin usaha dari BPR berdasarkan ketentuan yang telah diberlakukan. Setelah pencabutan izin, LPS menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi. OJK juga menghimbau para nasabah agar tetap tenang setelah pencabutan izin usaha. OJK meminta memastikan dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan. Wow, ini juga harus berhati-hati ya pendengar, karena berhubungan dengan keuangan, ya, apalagi OJK mencabut izin usaha dari salah satu perbankan atau badan perkreditan, bank perkreditan rakyat atau BPR. Ya, ini juga harus berhati-hati karena kalau tidak, ya, itu juga bisa bermasalah begitu.

Spy X Family, Zero Nine adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family, Zero Nine berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

0: Ya, pendengar sore hari ini ya, saya ajak Anda untuk sama-sama mengikuti Beranda Asta Cita ya, produksi RRI Sorong ya, dengan judul Lalat Maggot.
1: Kabar pendengar dan juga pemirsa, masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah Tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi. Apa kabar?
2: Baik, Bu. Kabar baik.
1: Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh pendengar dan juga pemirsa. Beda ya bentuknya dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Jadi ini di memang khusus lalat kayak dibudidayakan lalat. Oke. Agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi nih, dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
2: Oke. Jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di
1: sebenarnya
2: alam, ada. Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di hari alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya. Iya, telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Iya, ini tidak apa-apa, lalat ini aman, tidak menyebar.
1: Seperti lalat biasanya.
2: Iya, betul, tidak seperti lalat biasanya. Iya. Ini aegis-aegis tempat.
1: Ini agak kebiru-biruan loh.
2: Dia hitam, lebih hitam pekat sih, Bu.
1: Iya, tapi agak kayak biru-birunya begitu ya.
2: Iya,
1: ini. Ini
2: telurnya.
1: Telurnya.
2: Iya, betul.
1: Telurnya.
2: Nempel.
1: Bagus ya.
2: Ini telur-telur dari lalat BSF. Biasanya kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
1: telurnya ini ya.
2: Telurnya ini nanti kita tetaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
1: Oke.
2: Begitu.
1: Nanti kita lihat juga selanjutnya
2: iya,
1: ya
2: benar.
1: Mas ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih
2: betul.
1: Lanjut. Oke. Iya memang beda ya, pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya.
2: Oh iya.
1: Tapi ada kayak sedikit ada warna apa?
2: Iya, lebih panjang.
1: Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya?
2: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah
1: selesai. Ini kebanyakan dari mana asalnya? Dari memang warga atau?
2: Ini cenderung kalau buah-buahan ini jadi penjual-penjual buah. Iya, penjual buah yang tidak habis. Nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF. Begitu.
1: Padahal kalau itu kulitnya bisa bikin kapasin.
2: Iya, betul. Nah, di sini kalau belum bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot dia banyak lalat biru.
1: Ini lalat yang biasanya.
2: Iya, ya. Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot lalat biru itu tidak mendekat. Iya, kita bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke. Iya.
1: Oh, gini tempatnya.
2: Iya.
1: Ini sampah-sampah yang memang sudah dipisah ya?
2: Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi.
1: Ini apa?
3: Maggotnya.
1: Ini yang sudah, sebelum dia jadi lalatnya, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya?
2: Iya, betul. Seperti ini. Yang tadi itu, yang telur tadi kita tetaskan pakai ini.
1: Oh, di sebelah.
2: Ya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
1: Ini terus, semua telur yang tadi ya?
2: Iya, yang telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil. Sudah netas nih. Sudah kecil-kecil sekali. Nah, ini maggot-maggotnya. Kita kita kasih makan ampas kelapa ini. Ampas kelapa.
1: Memang makannya itu ya?
2: Iya, benar. Nanti setelah 1 minggu baru kita pindah ke sini.
1: Ini apa nih?
2: Ini yang kita bilang ini maggot yang sudah usia di atas 35 hari, dia menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat BSF. Ya,
1: iya,
2: berputar.
1: Berputar terus ya, oke.
2: Jadi kita sudah tidak...
1: Banyak ya berarti ya?
2: Gitu. Iya, benar. Sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
1: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
2: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
1: Bisa jadi pupuk.
2: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal gini, tapi karena sudah terbiasa ya, hal-hal terbiasa jadi sudah ini.
1: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
2: Iya, sudah terurai.
1: Oke, baik.
2: Sama sudah terurai, nanti kita pisahkan itu di sana ini.
1: Itu sudah jadi pupuk.
2: Oke. Sudah jadi pupuk.
1: Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
2: Benar.
1: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain, mungkin pupuk apa sih, organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
2: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya. Hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
1: Itu kalau yang organik biasa ya?
2: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
1: Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih, kalau kota kan tidak ada ya. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
2: Iya.
1: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
2: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih terjangkau. Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
1: Sebenarnya, tapi selama ini nggak ada ya.
2: Ya mungkin belum ada. Informasi belum nyampe ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak, sama untuk mupuk yang sekarang dilakukan, yaitu mupuk pepaya ya, pepaya California
1: seperti itu. Jadi berarti untuk pertanian di sini, petani ataupun ini usaha-usaha petanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
2: Iya.
1: Sudah ada.
2: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
1: Oh, itu dari
2: kita,
1: pupuk maggot
2: dari
1: itu.
2: Dari pupuk maggot itu seperti itu.
1: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
2: Untuk sejauh ini. Sejauh ini, untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru dua karung.
1: Dua karung,
2: iya,
1: berarti
2: dua karung,
1: berapa kilo
2: 20-50
1: itu?
2: Kiloan baru.
1: Oke.
2: Untuk perharinya ini, karena untuk apa ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
1: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
2: Baru berapa bulan?
1: Dua bulanan kurang lebih ya.
2: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga begitu.
1: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
2: Iya, benar.
1: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
2: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa. Dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
1: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi,
2: dikembangkan
1: begitu.
2: Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah, menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
1: Itu dia.
2: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
1: Sekarang kan memang lagi digalakan di rumah-rumah ya.
2: Benar sekali.
1: Makanya namanya tempat pimpinnya Kelly.
2: Iya, Kelly.
1: Kelly.
2: Oke. Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
1: Kelly adalah keberlanjutan lingkungan.
2: Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
1: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
2: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran ya begitu.
1: Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi.
2: Jadi
1: ada kayak circle, ada siklusnya gitu, perputarannya
2: berputar.
1: Ya.
2: Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
1: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya, karena orang di khususnya di kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga. Ya, itu seperti apa? Karton.
2: Oh ya, untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu. Akhirnya non organik juga kita kumpul, hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
1: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Fendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
2: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, mau komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan rumah peternakan Maggot Kelly.
1: Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Mas Pendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
2: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
1: Petani juga.
2: Kebetulan saya petani.
1: Bapak-bapak ini juga.
2: Ini ada profesinya masing-masing, gitu.
1: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
3: Bersosial lah ini.
2: Iya betul.
3: Ke komunitas sosial.
1: Komunitas sosial. Oke.
3: Masalah latar belakang kita beda-beda.
2: Beda-beda.
3: Satu tujuan kita bisa.
1: Sama. Wah luar biasa. Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya, silakan.
2: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2. Ya kan? Kita adanya Rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Mungkin untuk masyarakat ya, bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gadu-gadu itu bisa dibilang
1: campur-campur,
2: tercampur yang akhirnya susah lagi untuk makan waktu dan tenaga di situ.
1: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Ini memang khusus dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat Maggot ini bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga begitu. Benar. Ya. Mas Fendi, terima kasih banyak. Baik. Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas, terima kasih sudah menerima kami. Pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat Maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Iya pendengar, krisis air ini semakin kayaknya terlihat ya di beberapa wilayah yang ada di Sorong. Untuk itu mari sama-sama gunakan air sehemat mungkin di tengah cuaca kemarau kering yang cukup panjang nantinya ini sampai diprediksi di awal tahun 2027 ya. Jadi pergunakan air dengan baik ya, hemat air, tidak menggunakan air secara berlebihan ya, terus kemudian juga membuang-buang air gitu ya. Jadi penggunaan air bersih itu sangat dibutuhkan, apalagi di beberapa wilayah sudah mulai agak susah ya untuk mendapatkan air bersih, di mana masyarakat harus mengeluarkan uang, mengeluarkan budget berlebih gitu ya, untuk budget lebih untuk bisa mendapatkan air bersih gitu ya. Jadi memang benar-benar kita harus menghemat air, penggunaan air secara disesuaikan dengan kebutuhan ya, dan juga secara terbatas, tidak dihambur-hamburkan begitu ya. Jadi digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan juga antisipasi terjadinya kelangkaan air bersih yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Next ada Ona Hetarua dengan Lawan Subaca. Selamat sore untuk semuanya. Akhirnya saya pamit. Terima kasih kebersamaannya ya untuk sore hari ini. Dan selamat menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang tercinta. Yuen Wobok, selamat sore.

0: Sorong, sore ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Limo Box, saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan selalu kebahagiaan, kesehatan menghampiri Anda sekalian. Pendengar, nanti lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18:24 waktu Indonesia Timur. Dan masih banyak program menarik lainnya untuk Anda, di mana di pukul 19 nanti ada berita Sorong Malam, kemudian dirangkai juga kisah inspiratif, kemudian di pukul 20-nya ada Sandiwara Radio, dan juga jangan lewatkan Ruang Rindu malam ini di pukul 22 spesial lagu-lagu mancanegara 70 dan 80-an. Juga diakhiri nanti dengan Jazz Music.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak-banyaknya.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

2026. Ayo rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan warna dan kreativitas. Ajak putra-putri Anda mengikuti Festival Mewarnai Anak 2026 dan menangkan berbagai hadiah menarik dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di M Hotel Kota Sorong. Biaya pendaftarannya hanya Rp99.000 per anak, dengan syarat peserta siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Peserta wajib membawa meja lipat dan alat mewarnai sendiri. Kertas gambar disediakan oleh pihak panitia. Nah, adik-adik akan mendapatkan fasilitas dan benefit, yakni makan siang Kids Bento dan piagam penghargaan, serta hadiah menarik lainnya. Uang pembinaan, trofi juara, voucher menginap, dan voucher F&B. Ingat, batas akhir pendaftaran tanggal 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kak Siva di 0822-3968-7808, Sania di 0812-4004-9265.

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026 di antaranya. Hadapi cuaca makin tak terprediksi, DLH Papua Barat Daya perkuat program Kampung Iklim. Wujudkan kooperasi profesional, pemerintah Kabupaten Raja Ampat adakan penguatan tata kelola kelembagaan bagi 20 pengurus kooperasi. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, menghadapi cuaca yang makin tak terprediksi, DLH Papua Barat Daya perkuat program Kampung Iklim. Laporan Zulkarnain.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong pembentukan Kampung Iklim sebagai strategi memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari tingkat kampung. Pembahasan yang berlangsung di Aimas Hotel Convention Center melibatkan perwakilan Kampung Woman Kabupaten Maibrat, Kampung Priwen Kabupaten Raja Ampat, dan Kampung Numbrak Kabupaten Tambrau, serta sejumlah instansi dan mitra pembangunan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan Kampung Iklim menjadi pendekatan untuk membangun kesadaran masyarakat dari tingkat bawah. Masyarakat didorong terlibat langsung dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, reboisasi, penanaman pohon, hingga menjaga lingkungan dan kawasan tempat tinggal. Kelly menjelaskan pembentukan Kampung Iklim penting karena dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya sumber mata air, kebakaran, hingga banjir dan tanah longsor ketika curah hujan tinggi.
2: Sudah mereka rumuskan sendiri, bukan kami yang merumuskan. Mereka sendiri yang bahas, mereka sendiri yang diskusikan, terus mereka memberikan pembobotan, kemudian mereka membuat rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, nanti itu mereka sudah serahkan ke kami hasil rekomendasi itu, nanti kami tinggal follow up dan kami lanjutkan. Kalau itu ada di koperasi, kita kasih ke koperasi. Kalau itu ada di perikanan dan kelautan, kita kasih ke perikanan dan kelautan. Kalau itu ada di pertanian, pangan, kita kasih, bahwa ini hasil rekomendasi dari masyarakat kampung. Mereka mengharapkan seperti misalnya kelapa atau nila. Itu kan tidak ada di dalam SIPD-nya, tidak ada di lingkungan hidup atau kehutanan. Itu ada di pertanian. Nah, kita kasih di pertanian, tolong akomodir ini. Tapi kita juga akan mencari solusi. Jadi tugas kita adalah bagaimana membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, itu penting. Jadi tiga hal ini harus jalan. Bagaimana membangun komunikasinya dengan masyarakat, lakukan koordinasi, kolaborasi dengan operator teknis, dengan mitra pembangunan. Kami menjaga misalnya pada saat ada izin-izin lingkungan.
1: Kelly berharap penguatan Kampung Iklim nantinya dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada program, tetapi menjadi bagian dari pembangunan Papua Barat Daya secara berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wujudkan koperasi profesional, pemerintah Kabupaten Raja Ampat adakan penguatan tata kelola kelembagaan bagi 20 pengurus koperasi. Laporan Padli Ramdan.
3: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat mengadakan kegiatan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi se-Kabupaten Raja Ampat di Dolphin Resort Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 20 anggota koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Perwakilan koperasi yang hadir sebagai peserta berasal dari koperasi sekolah, koperasi gereja, koperasi simpan pinjam, hingga koperasi tenaga kerja bongkar muat TKBM. Dalam arahannya, staf ahli bidang perekonomian mewakili Bupati Raja Ampat, Zulaida Kelibai, mengatakan koperasi merupakan wadah untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. Untuk itu, koperasi di Raja Ampat harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Bupati menilai kegiatan penguatan tata kelola koperasi menjadi bagian penting agar para pengurus dan pengawas memahami tugas serta tanggung jawabnya. Koperasi juga dituntut untuk memiliki administrasi yang tertib, pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, serta kegiatan usaha yang dilakukan dengan perencanaan yang baik. Bupati menilai koperasi di Raja Ampat memiliki peluang usaha yang sangat besar dengan adanya potensi perikanan, kelautan, pertanian, dan pariwisata. Untuk itu, semua koperasi dituntut agar tidak takut melakukan perubahan dan inovasi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat digitalisasi, membangun kemitraan, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
4: Kita tidak ingin koperasi hanya berdiri secara administrasi, tetapi harus hidup produktif, memberikan manfaat, dan mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat Raja Ampat. Kita juga perlu membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, koperasi, perbankan, dunia usaha, masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Dengan kolaborasi tersebut, koperasi tidak berjalan sendiri. tetapi menjadi bagian dari eksistensi ekonomi daerah.
3: Kegiatan penguatan tata kelola koperasi menghadirkan dua narasumber, yaitu Edison Dotiri dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja IV, serta Suparman Toha yang merupakan penggiat koperasi. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dugaan penembakan warga Maibrat, Gubernur janji kawal aspirasi masyarakat. Laporan Zulkarnain.
1: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, memastikan aspirasi masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, akan dikawal dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Elisa Kambu saat menemui masa aksi di kantor Bupati Maibrat. Elisa meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, proses hukum perlu berjalan berdasarkan hasil investigasi dan fakta yang ditemukan di lapangan.
5: Kita semua, mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, untuk bekerja, dan kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita berapa waktu ke depan. Tidak bisa secepatnya, karena ini prosesnya agak lama. Itu sebabnya sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, kalau kita ingin mau supaya kepastian hukumnya, kita duduk ke bawah, memang benar-benar ini masalahnya, ini ya kejadian ini seperti apa, beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Nah, dan mereka akan bekerja dalam waktu, dan itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kapolda sendiri. Oke? Itu yang...
1: Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Julius Sony Latuheru mengatakan tuntutan keluarga korban akan segera ditindaklanjuti. Kepolisian berkomitmen mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia. Mendengar, donor darah memeriahkan hari jadi Polwan ke-78 di Polda Papua Barat Daya. Laporan Nirwana.
6: Dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-78, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan donor darah bertempat di ruang asesmen SDM Polda Papua Barat Daya. Kegiatan donor darah ini diikuti oleh personel Polda Papua Barat Daya, Polwan Polresta Sorong Kota, Polwan Polres Sorong, serta personel TNI dan sejumlah instansi terkait. Kasubdit Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Polwan ke-78 sekaligus bentuk kepedulian dan solidaritas untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat sinergitas antara Polri, TNI, Bayangkari, dan instansi terkait dalam mendukung kegiatan sosial kemanusiaan di wilayah Papua Barat Daya. Melalui kegiatan ini, Polwan Polda Papua Barat Daya menunjukkan semangat pengabdian, kepedulian, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-78. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringati Hari Juang Polri 2026, Wakapolres Sorong Selatan mendorong pelayanan humanis bagi masyarakat. Laporan Rido Nukuhali.
7: Wakapolres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya Kompol Yosia Simontatuhei memimpin upacara Hari Juang Polri tahun 2026 bertempat di lapangan apel Polres Sorong Selatan Jumat 21 Agustus 2026. Bertindak selaku komandan upacara Ibda Agus, sementara Ibtu Kusmantoro bertugas sebagai pembaca sejarah singkat Hari Juang Polri serta diikuti oleh seluruh personel Polres Sorong Selatan yang terdiri dari gabungan perwira, staf Satsamapta, Satpol Air, Polair, Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satres Narkoba, dan Tahti. Dalam amanatnya, Wakapolres Sorong Selatan Yosias Simon Tatuhe menyampaikan peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan dan pengabdian Polri, sekaligus menumbuhkan kembali semangat juang dalam melaksanakan tugas.
8: Proklamasi polisi untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia.
7: Peringatan Hari Juang Polri diharapkan menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan para pendahulu serta memperkuat komitmen seluruh personil Polri untuk terus mengabdi, menjaga keamanan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dari Tim Inabuan, Ridwan Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pendengar di mana saja Anda berada, kita sudah di nuansa seorang malam ini dan sebuah kisah inspiratif, kisah nyata seorang pejuang dari India. Kalau bicara India, siapa yang tak tahu Mahatma Gandhi ya? Dia sebuah simbol perdamaian yang tak pernah padam. Pendengar, tanggal 30 Januari tahun 1948 bukan sekedar tanggal dalam buku sejarah di India. Namun di hari itu merupakan retakan besar dalam nurani kemanusiaan. Di tengah sebuah doa di sore hari yang hening, seorang lelaki yang kurus bersarung putih bersenjatakan iman dan kesabaran, roboh oleh peluru dari sebangsanya sendiri. Dialah Mahatma Gandhi. Ia tidak mati di medan perang, tapi ia gugur di jalan doa. Di Birla House, ia ditembak dari jarak dekat oleh seorang ekstremis Hindu yang percaya bahwa cinta dan toleransi adalah sebuah kelemahan. Ironis, tragis, dan menyayat akal sehat. Ia dibunuh karena dianggap terlalu akomodatif terhadap umat Muslim pada waktu itu dan terlalu lunak terhadap Pakistan. Di mata sang pembunuhnya, Gandhi bukan seorang pahlawan, melainkan dianggap sebagai pengkhianat. Padahal di mata dunia, Gandhi adalah ikon perlawanan tanpa kekerasan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan bisa dilawan bukan dengan senjata, tapi dengan moral, bahwa perubahan sejati lahir dari keteguhan hati, bukan dari darah. Ajarannya ahimsa atau tanpa kekerasan, satyagraha kekuatan kebenaran, hartal atau mogok sipil, dan swadesi atau kemandirian. Dan itu mengilhami gerakan sipil global. Dari mulai Martin Luther King Jr. hingga Nelson Mandela. Tapi justru di tanah kelahirannya sendiri, ajaran itu justru membuatnya dibenci.

Vamos.

Pendengar, Gandhi yang lahir pada tahun 1869 di Porbandar, Gujarat, ia menimba ilmu hukum di Inggris, kemudian merantau ke Afrika Selatan di usianya 24 tahun. Disitulah dia merasakan langsung pahitnya rasisme kolonial. Ia pernah diusir dari gerbong kelas 1 hanya karena warna kulit dan asal-usulnya. Peristiwa itu bukan sekedar penghinaan, namun justru menjadi titik balik. Dari situlah Gandhi berjanji bahwa ketidakadilan harus dilawan, tapi tanpa meniru kekerasan sang penindas. Selama 21 tahun di Afrika Selatan, Gandhi membangun fondasi perjuangannya. Ia bukan hanya membela hak pekerja India, tapi juga merumuskan filosofi perlawanan yang kelak mengguncang Imperium Inggris. Di tahun 1914, dia pulang kembali ke tanah airnya di India. Gandhi menjelma seolah menjadi magnet perlawanan. Saat ia menyerukan protes tanpa kekerasan, ratusan ribu orang menjawab. Dan di tahun 1920, ia menjadi wajah utama gerakan kemerdekaan India. Namun, konsekuensinya sangat jelas, yaitu penjara kolonial Inggris. Berkali-kali dia dipenjara, tapi setiap jeruji justru memperkuat auranya di mata dunia. Gandhi tak hanya melawan Inggris, ia justru mempermalukan kolonialisme dengan etika. Sampai di tahun 1947, Inggris akhirnya menyerah. Namun, kemerdekaan datang dengan harga yang mahal, dengan adanya perpecahan India dan Pakistan. Padahal, Gandhi menginginkan India bersatu. Namun, realitas politik berkata lain. Kekerasan pun meledak. Umat Hindu dan Muslim saling membantai. Bahkan di tengah kegilaan itu, Gandhi berdiri sendirian. Dia menyeru kedamaian, bahkan melakukan puasa demi menghentikan pertumpahan darah. Namun, di sore hari di tanggal 30 Januari 1948, Gandhi berjalan menuju mimbar doa. Dari sebuah kerumunan, Nathuram Godse melangkah maju. 3 peluru ditembakkan. Gandhi pun jatuh. Tak ada perlawanan, tak ada teriakan, hanya keheningan yang seolah-olah memekakkan telinga. Godse seorang ekstremis Hindu. Terkait dengan Hindu Mahasabha dan pernah juga dia berjejaring dengan RSS. Dia mempercayai bahwa Gandhi sudah mengorbankan agama demi umat lain. Dan logika kebencian mengalahkan akal sehat. Ketika sidang dibuka di bulan Mei tahun 1948, Godse dan Narayan Apte dijatuhi hukuman mati di bulan November tahun 1949. Dan yang bikin luar biasanya itu, dua putra Gandhi justru bahkan sempat meminta pengampunan untuk pelaku yang membunuh ayahnya. Namun negara menolak. Ironisnya, Gandhi yang memaafkan musuh-musuhnya tak bisa diselamatkan oleh ampunan. Dia bukan sosok tanpa kontroversi. Ia keras pada dirinya sendiri. Bahkan idealisnya itu ekstrim. Dan sering berseberangan dengan elit politik di India. Tapi satu hal konsisten, ia menolak kekerasan, bahkan ketika kekerasan itu dianggap perlu. Dia pernah berkata, kekerasan adalah senjata orang lemah. Dan kalimat itu membuatnya dihormati di dunia. Namun dia dibenci para fanatik. Dia tewas, tapi paradoksnya hidup selamanya. Ia gugur bukan karena kalah, tapi karena dunia belum siap menerima bahwa damai butuh keberanian lebih besar daripada perang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
1: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
2: Loh?
1: Bangun Nak.
2: Adik.
1: Adik.
2: Bangun Nak. Bu, aduh. Sepertinya adik.
1: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: is ever gonna fail. Love leaves a memory nobody can steal. One of these days between the heavens and the moon, I swear to God I will see you soon.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Selamat malam aja buat Anda mungkin lagi baru bergabung, lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan karena angin debunya minta ampun. Oke. Iya, rasa-rasa memakan-makan pasir. Pendengar di mana saja Anda berada? Sudah beberapa hari lewat ya berlalu, di hari Senin lalu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan cuman ternyata macam kurang greget begitu ya. Iya, biasanya kalau tahun-tahun lalu kan ada macam karnaval-karnaval kah. Cuman kemarin yang buat saya punya mata agak tidak enak melihatnya. Ketika kemarin kita menyiarkan secara langsung upacara kemerdekaan khususnya di provinsi yang dilaksanakan di Sorong Modern City ya. Pas selesainya itu kemarin ada keributan, bahkan nyaris tawuran ya, oleh ASN lagi, dan juga beberapa ada terjadi bentrok lah begitu. Sangat disayangkan ya begitu. Yang saya dapat informasi awalnya itu gara-gara mabok, lagi-lagi mabok. Semestinya dari seorang ASN ya harus memberikan contoh teladan yang baik. Yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya untuk bisa disikapi hal-hal seperti ini begitu. Iya, sayang kan, sangat disayangkan, apalagi memperingati Hari Kemerdekaan di mana semua orang harus bersenang, bersukacita, bahagia semuanya memperingati Hari Kemerdekaan, tapi dibumbuin dengan hal-hal yang seperti itu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi ke PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia, nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara, jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina Palestina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Nanti kapan sih kan anunya itu ya. Ini kita tunggu. Ini kesungguhan bagus lah. Kan terkosong kamu lagi. Dan ini
1: black juga. Alas betul tapi
0: sih. Saya nggak ngerasa gitu ya besar ini. Ini alas mungkin besar dan lebih besar.
1: Mungkin besar ya.
2: Sorong malam ini.
3: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, kalau tadi sudah Anda dengarkan lagu-lagu Papua ya. Dan saatnya Ruang Rindu menyapa. Untuk malam ini spesial lagu-lagu mancanegara 70 dan 80-an ya. Saya informasikan dulu lagu-lagunya, listnya malam ini. Ada Billy Paul dengan lagunya berjudul Bring the Family Back. Kemudian dari Amerika, Tin Man. Night Fever dari Bee Gees. Ada juga Andrea True Connection dengan judul More More More. Barry and Eileen, ini asik, semuanya asik-asik lah ya, If You Go. Kemudian Hamilton, Joe, Frank and Reynolds, Falling in Love. Ada juga The LA's ya, There She Goes. Kemudian Supertramp dengan It's Raining Again. Duetnya Paul Anka sama Peter Citra, Hold Me Till The Morning Come. Sama juga terakhir Larry Graham, One In A Million You. Itu dia lagu-lagunya yang bisa Anda pilih malam hari ini ya. Oke, silakan pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Satias.
0: Oh, selamat malam Pak Jerry.
1: Ya, saya mendahului itu. Takut nanti tidak kebagian. Ya,
0: oke.
1: Lalu Kak Satias.
0: Iya, sama-sama.
1: Bee Gees itu lagunya apa sih judulnya?
0: Bee Gees Night Fever.
1: Halo?
0: Night Fever, Pak.
1: Halo, Kak Satias.
0: Halo juga, Night Fever judulnya.
1: Oke, biji saja sudah.
0: Oke.
1: Suaranya saya tidak bisa dengar tapi.
0: Oke. Baik.
1: Hilang ya suaranya jadi.
0: Oh baik.
1: Ya, kalau yang pertama tadi apa itu tadi?
0: Ada Billy Paul, Bring the Family Back.
1: Halo Katia.
0: Bring the Family Back dari Billy Paul.
1: Oh, Billy Paul saja sudah.
0: Ya. Oke, baik.
1: Ya, saya tidak sapa pokoknya semua saja.
0: Baik, oke.
1: Yang okay. Saya dan sedang menanti bagian untuk mengambil bagian dalam Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Tetap sehat, jangan lupa bahagia bersama keluarga.
0: Baik.
1: Selalu waspada.
0: Uh-oh.
1: Karena situasi alam ini selalu membuat kita orang juga harus hati-hati.
0: Itu lagi.
1: Ya itu saya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dari rumah saya untuk semua di.
0: Siap. Tolong. Baik. Makasih Pak Jerry.
1: Ya, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, dari Pak Jerry ya. Ya. Baik, pendengar silakan Anda yang bergabung 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Silakan Anda ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, halo Kak Rindu.
0: Iya.
2: Ya, Ruang Rindu, tolong baca ulang lagunya Mbak. Sama suara.
0: Masih ada America Tin Man, Night Fever dari Bee Gees, Andrea True Connections, More More More, Barry and Eileen, If You Go, Hamilton, Joe Frank, Falling in Love, DLS, There She Goes, Supertramp, It's Raining Again. Duetnya Paul Anka sama Peter Cetera, Hold Me Till The Morning Come, Larry Graham, One In A Million.
2: Aduh, jadi More More More, Give Me More More More itu kayak itu. Siapa menyanyi tadi?
0: Andrea Truecaller.
2: Ah itu sih lah. Kasih lebih supaya sampai di puncak asmara kayak itu. Jadi More More More. Jadi saya kirim buat semua dan paling spesial buat kawan-kawan di Pepapri dan Kabombari Surya. Dan Ibu Ana di Manibira dan bersama keluarganya. Dan Bung Leo dan Kakak Prito di Amke. Kakak Jona Buremetua di belakang Eri bersama Kakak Rita Wayoi. Dari Sumariakon, Jakarta, Kali. Semoga Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Mbak Parmeswara saat ini.
0: Oke, baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu malam hari ini ya. Spesial lagu-lagu mancanegara 70 dan 80-an. Iya, masih banyak lagu-lagunya asik semuanya malam ini. Silahkan saya nantikan di ini, kita masih coba bisa supaya bisa terkonek ya juga di handphone kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo juga. Iya, halo, dengan siapa di mana? Ya, sayang sekali ya. Oke. Silakan saya nantikan Anda ingin bergabung. Sementara boleh dicoba di 3, 2, 4, 2, 2, 2 pendengar ya.

0: Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang berbeda, Mbak Tia?
0: Iya, ini lagi ada percobaan soalnya. Silakan, Bu.
1: Halo.
0: Iya, halo. Halo, sudah bisa, silakan, Bu. Iya, jelas kok suaranya.
1: Mbak Tia,
0: Bijis. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingat lagu masa kecil dulu? Liriknya sederhana, namun penuh keceriaan. Tahukah Anda, lagu Potong Bebek Angsa dulu merupakan soundtrack film Lewat Jam Malam. Film pertama yang mendapatkan gelar film terbaik dalam Festival Film Indonesia di tahun 1955. Lagu ini sangat populer bagi anak Indonesia. Sering dinyanyikan pada kegiatan di sekolah, pramuka, maupun kegiatan berkumpul bersama lainnya. Karena ritmenya yang mengajak untuk bersukaria dan menari bersama. Tak ada keterangan secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali menciptakan lagu ini. Tapi dari beberapa keterangan, lagu ini digubah pertama kali oleh Suryono atau yang kita kenal sebagai Pak Kasur. Konon, lagu Potong Bebek Angsa berasal dari lagu daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Baik pendengar, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Anda boleh bergabung lagi di yang Teh Dinda, apa kabarnya dari Bogor? Lama sekali gak dengar suaranya ya. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam Pak Deki.
1: Masih ada lagu apa?
0: Oh, masih banyak. Masih ada America Tin Man, judulnya Barry and Eileen If You Go, Hamilton Joe Frank Falling in Love, DLS There She Goes, Supertramp It's Raining Again, Paul Anka yang duet sama Peter Cetera Hold Me Till the Morning Come, sama Larry Graham One in Million You.
1: Paul Anka.
0: Paul Anka, okay.
1: Ya, saya kirim ke semua pendengar Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Deki. Selamat malam juga sudah bergabung. Oke, pendengar ini mudah-mudahan tidak ada halangan, tapi masih September nanti ya. Kita akan kembali adakan Ruang Rindu live ya, untuk khususnya yang ada di Sorong ya, bisa bergabung nanti di RRI Sorong di Auditorium Kekok. Silakan pendengar atau di 0812-3868-8703 boleh dicoba. Tadi sudah ada mau gabung ya, apa ada Puja, ada Pak Jumadi, Bu Ana ya, Teh Dinda, boleh coba di 0812-3868-8703 silakan, atau di 324-222 boleh bergabung ya. Masih ada. Oke, okay. Kita coba terima ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Tuan Rindu.
0: Selamat malam juga, Pak Jumadi.
2: Sisa lagu apa ini?
0: Oh, sisa. Masih ada America Tin Man, judulnya Barry and Eileen If You Go, Hamilton Falling in Love, DLS There She Goes, Supertramp It's Raining Again, sama Larry Graham One in a Million You.
2: Barry ini saya beli apa sih?
0: Barry and Eileen ya, duetnya Barry ya. Eileen, oke.
2: Okay. Ya, salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan.
2: Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrun,
0: iya.
2: Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, Pak Daniel, Ibu Kasma,
0: iya.
2: Dan Kamelia. Okay. Semuanya saja lah ya.
0: Semuanya.
2: Sudah monitor ini.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay. Makasih Pak Jumadi sudah bergabung ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Teh Dinda, yuk balik lagi. Wih, kayaknya sudah 7 purnama kita enggak berdengar suara ini. Boleh ya, silakan pendengar, saya nantikan di 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tadi Bu Hartini sempat kelompat ya, nanti tak puterin lagunya Bee Gees. Silakan pendengar di 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, tadi sudah gabung ya. Baik, silakan mendengar di malam hari ini 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Oke, siapa lagi ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga, dengan siapa nih?
4: Dengan Cindy Rumalean.
0: Cindy Rumalean? Ih, saya baru dengar sekali, baru udah lama ini.
4: Iya, sudah lama. Salam rindu buat semua fans RRI dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
4: Buat Eka Vino, buat Arlin, buat semua sudah tanpa terkecuali.
0: Iya. Baru mulai dilihat lagu yang mana?
4: Lagu apa yang diputar malam ini?
0: Ini mas. Oh gitu, gak mau pilih, masih ada lagu-lagu yang di listnya sini, ada America Tin Man, Hamilton, Falling in Love, ada The LA's, There She Goes, sama yang mana?
4: Falling in Love.
0: Falling in Love, oke, okay, baik.
4: Oke, makasih.
0: Makasih, Cindy. Oke, baik. Makasih sudah bergabung ya. Lama sekali baru dengar suaranya ini, ya ampun. Pendengar-pendengar lama ya. Oke, baik, silakan pendengar di malam hari ini masih di Ruang Rindu ya. Oke, saya hadirkan dulu lagunya tadi. Oh, Bu Farida. Oke, satu lagi lah boleh. Oke. Halo, selamat malam.
5: Halo juga, selamat malam.
0: Oh, panas, Run.
5: Labu, iya.
0: Ya, masuk keluar Bu Farida, ini panas, Run, ya masuk. Bu Farida ngalah dulu ya.
5: Oh iya, bagus saja.
0: Panas, Run, silakan.
5: Lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Pertama, oke, baik.
5: Iya, pertama-tama Mbak Adina saya bertugas. Saya selalu semua kelompoknya ya. Kita masak Bu Artini, Bunda Ima, Bung Leman, Pak Raja Pauti, Sada Puja, ada Ibu Ana, Ima Seri, ada Pak Widi, ada Ibu Bidan, ada Jakarta Dinas Bogor, Ibu Jidap, Pak Jari Padeki, Bu Iga, Pak Jumadi, Pak Jiradi, Pak Farida juga sudah semuanya. Selamat malam. Terima kasih.
0: Makasih Pak Nasrun, selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung. Oke, pendengar, sebelum saya lanjut lagi, saya hadirkan dulu lagunya ya untuk Anda.

0: Ratna, tunggu.
1: Sudah kita putus, dasar kamu buaya darat.
0: Aduh.
2: Pria yang punya banyak kekasih identik disebut buaya darat. Padahal kenyataannya buaya hewan setia loh. Karena dari penelitian sistem perkawinan buaya oleh pakar dari University of Georgia, buaya jantan kawin dengan pasangan yang sama selama beberapa musim kawin. Gak pernah gonta-ganti. Bahkan pasangan buaya jantan dan betina dikenal sebagai induk yang luar biasa. Mereka berbagi tugas menjaga bayi mereka. Bahkan buaya jantan punya tanggung jawab mencari makan untuk buaya betina dan anak-anak mereka. Jadi, julukan buaya darat diganti apa ya?

0: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu. Wih, tinggal 3 lagu yang tersisa. Anda mau gabung boleh 3242222 atau di 0812 3868 8703, ya. Masih ada America, Tin Man, kemudian DLS, There She Goes. Ini aslinya mereka dari DLS ya, tahun 90-an di remake lagi sama Sixpence None the Richer. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Rindu.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, tadi sudah kembali sampai 3 kali ya. Silakan pendengar yang lain 3242222 atau di 0812 3868 8703. Oke. Oke, silakan, ada siapa nih? Oh, Puja. Oke. Halo, selamat malam. Oke, halo.
2: Yuhu
0: juga.
2: Yuhu. Saya tahu ya, masuk telepon 3 kali tuh kadang. Jadi kadang stop sudah telepon tuh 1 kali saja. Kan masih ada hari-hari lain toh. Biar memang sudah bicara tapi saya tahu. Oke. Lagunya apanya?
0: Ini tinggal dari Amerika, Tin Man, kemudian Supertramp sama Larry Graham.
2: Itu sih yang terakhir saja sih.
0: Larry Graham, oke, okay, sip.
2: Lagu ini, iya, lagu ini spesial buat semuanya tanpa terkecuali. Spesialnya buat Pak Widi di balik di Jepang, Pak Fendi, Ibu Ana, Ibu Hartini, pokoknya semua sudah tanpa terkecuali. Okay, salamannya salam Pak Widi, ditunggu ya RRI Surakarta 23.
0: Oh, sumpah ku janji.
2: Karena okay, banyak yang tanya-tanya jadi
0: saya oh, gitu, sampaikan.
2: Ini yang dinas ini Kamanggala.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih juga. Dah. Oke, okay, makasih buat Puja sudah bergabung. Oke, okay, saya coba. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Oke, baik, pendengar masih di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara 70 sama 80-an ya. Anda yang mau bergabung boleh. Ini kayaknya udah pada keliling-keliling nih. Selain di Sorong ya, yang khusus yang ada di luar Sorong. Iya, tadi Anda mungkin belum sempat bergabung atau mama masih sempat bergabung boleh ya. Dari Bogor, lama sekali lah kangen dengar suaranya. Pak Widi juga yang dari Tokyo. Iya, lama juga sudah gak bergabung. Baik, yang sekali lagi untuk Ruang Rindu spesial ya live, nanti rencana akan kita adakan memperingati Hari Radio nanti di 11 September mendatang. Oke, Bu Farida boleh. Halo, selamat malam Bu Farida. Assalamualaikum.
4: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Okay. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih Bu Farida.
4: Iya, sehat-sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Silakan Bu Farida.
4: Lagunya yang nomor 1 sudah ya?
0: Sudah ikutan tadi.
4: Oh iya. Padahal itu tadi.
0: Oh, pada pengin ya.
4: Ya. Yang nomor berapa belum putar ini?
0: Nomor berapa ya? There She Goes. Mana lagi nih? Dari DLS.
4: Oh iya, itu aja.
0: Oke, boleh.
4: Iya, mau salam-salamnya. Tadi ada Pak Nasrun ya, bersama lewat.
0: Oke.
4: Pak Widi di Tokyo, ayo gabung ya.
0: Ditunggu nih lama.
4: Iya, itu ada yang menunggu di Sorong nih.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Ada Bu Anna, ya. Ada Bu Hartini, Oma Cio, Ibu Budan Luis, Cigurian Jakarta, ada Ibu Ida, ada Bunda El, ada Bu Anggraini, ada Puja. Ada Pak siapa lagi? Pak Junaedi, Pak siapa? Pak Ramadan ya, ada Bang Leman di Lampung, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari ya, ada Pak Willy, ada Mamado Burete Parete di Rangkul aja untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
4: Salam sehat untuk semua-semuanya. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Makasih Bu Farida.
4: Hati-hati di
0: sama-sama.
4: Jalan, ya.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih sudah bergabung Bu Farida. kayaknya telah tunggu-tunggu lama. Saya mau hadirkan lagunya, kalian sudah ngantri. Yang nanti yang sudah request-request mana nih lagunya gak diputar. Ini dia, mendengar.

0: Iya, sebel deh.
1: Hai sayang, loh kenapa cemberut?
0: Itu tuh, tadi si Winda dibeliin cowoknya kalung berlian. Terus si Luna juga beli tas branded.
1: Berapa?
0: Kalungnya 50 juta, tasnya 75 juta.
1: Hah? Eh sayang, kamu gak pakai perhiasan aja sudah cantik. Body goal gini, gak pakai branded juga bikin cewek lain iri loh. Aku aja sampai cemburu kalau cowok lain suka melirik ke kamu.
2: Ah, masa sih? Suka heran kenapa wanita suka dipuji. Pujian dapat membunuh rasa insecure dan ketidakpercayaan diri pada perempuan. Perempuan memang lebih sensitif dibanding laki-laki. Jadi, pujian itu dapat membuat perempuan akan lebih nyaman dan membuatnya lebih merasa bahagia. Perempuan cenderung menggunakan perasaan dibanding pikirannya dalam menyikapi suatu hal.
1: Ya sudah. Mau dibelikan, tapi...
0: Gak jadi.
1: Beneran?
0: Iya. Syukur. Dari atas sampai bawah kakimu, pejamkan mata.

Ini terima kasih banyak yang belum sempat masuk ya, harap maklum saja. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi, bukan hanya di Ruang Rindu, ada di Terang Indonesia juga kondang. Besok kita bakal ketemu lagi. Pendengar, tepat pukul 23 kami hadirkan jazz music untuk Anda.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawa Box, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Danusyah. Saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan saya awali dengan rangkaian lagu-lagu religi Buddha. Kemudian nanti Anda dapat mendengarkan berita Sorong Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga pendengar beragam musik dan informasi, beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ada juga warta berita Pro 3 Jakarta yang nanti dapat Anda dengarkan di pukul 9 dan kemudian juga di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saya Danusyah yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan pendengar, saya hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Buddha hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan,

0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
1: Sorong pagi ini.
2: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, nanti itu mereka sudah serahkan ke kami hasil rekomendasi itu. Nanti kami tinggal follow up dan kami lanjutkan. Kalau itu ada di koperasi, kita kasih ke koperasi.
2: Kita tidak ingin koperasi hanya berdiri secara administratif, tetapi harus hidup produktif.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Danusya. Mendengar dugaan penembakan warga Maibrat, Gubernur janji kawal aspirasi masyarakat. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, memastikan aspirasi masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap 3 warga sipil di Kampung Ainot, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, akan dikawal dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Elisa Kambu saat menemui massa aksi di kantor Bupati Maibrat. Elisa meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, proses hukum perlu berjalan berdasarkan hasil investigasi dan fakta yang ditemukan di lapangan.
2: Kita semua, mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, untuk bekerja, dan kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita berapa waktu ke depan. Tidak bisa secepatnya, karena ini prosesnya agak lama. Itu sebabnya sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, kalau kita ingin mau supaya kepastian hukumnya, kita duduk ke bawah, memang benar-benar ini masalahnya ini, ya kejadian ini seperti apa, beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Dan mereka akan bekerja dalam waktu, dan itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kapolda sendiri.
1: Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Julius Sony Latuheru mengatakan tuntutan keluarga korban akan segera ditindaklanjuti. Kepolisian berkomitmen mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wujudkan kooperasi profesional, pemerintah Kabupaten Raja Ampat adakan penguatan tata kelola kelembagaan bagi 20 pengurus kooperasi. Laporan Padli Ramdan.
3: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat mengadakan kegiatan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi se-Kabupaten Raja Ampat di Dolphin Resort Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 20 anggota koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Perwakilan koperasi yang hadir sebagai peserta berasal dari koperasi sekolah, koperasi gereja, koperasi simpan pinjam, hingga koperasi tenaga kerja bongkar muat TKBM. Dalam arahannya, staf ahli bidang perekonomian mewakili Bupati Raja Ampat Zulaida Kelibai mengatakan, koperasi merupakan wadah untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. Untuk itu, koperasi di Raja Ampat harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Bupati menilai kegiatan

0: Kegiatan penguatan tata kelola koperasi menjadi bagian penting agar para pengurus dan pengawas memahami tugas serta tanggung jawabnya. Koperasi juga dituntut untuk memiliki administrasi yang tertib, pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, serta kegiatan usaha yang dilakukan dengan perencanaan yang baik. Bupati menilai koperasi di Raja Ampat memiliki peluang usaha yang sangat besar dengan adanya potensi perikanan, kelautan, pertanian, dan pariwisata. Untuk itu, semua koperasi dituntut agar tidak takut melakukan perubahan dan inovasi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat digitalisasi, membangun kemitraan, serta membuka akses pasar yang lebih luas.
1: Kita tidak ingin koperasi hanya berdiri secara administrasi, tetapi harus hidup produktif, memberikan manfaat, dan mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat Raja Ampat. Dalam konteks Kabupaten Raja Ampat, koperasi memiliki peluang yang sangat besar, potensi perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, pariwisata, UKM serta berbagai produk unggulan masyarakat dapat dikembangkan melalui koperasi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pengurus koperasi untuk tidak takut melakukan perubahan dan inovasi. Koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat digitalisasi, membangun kemitraan, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Kita juga perlu membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, koperasi, perbankan, dunia usaha, masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Dengan kolaborasi tersebut, koperasi tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari eksistensi ekonomi daerah.
0: Kegiatan penguatan tata kelola koperasi menghadirkan dua narasumber, yaitu Edison Dotiri dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Raja Ampat, serta Suparman Toha yang merupakan penggiat koperasi. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hadapi cuaca makin tak terprediksi, DLH Papua Barat Daya perkuat program Kampung Iklim. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong pembentukan kampung iklim sebagai strategi memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari tingkat kampung. Pembahasan yang berlangsung di Aimas Hotel Convention Center melibatkan perwakilan Kampung Woman Kabupaten Maibrat, Kampung Priwen Kabupaten Raja Ampat, dan Kampung Numbrak Kabupaten Tambrau, serta sejumlah instansi dan mitra pembangunan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan kampung iklim menjadi pendekatan untuk membangun kesadaran masyarakat dari tingkat bawah. Masyarakat didorong terlibat langsung dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, reboisasi, penanaman pohon, hingga menjaga lingkungan dan kawasan tempat tinggal. Kelly menjelaskan pembentukan kampung iklim penting karena dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya sumber mata air, kebakaran, hingga banjir dan tanah longsor ketika curah hujan tinggi.
4: Sudah mereka rumuskan sendiri, bukan kami yang merumuskan. Mereka sendiri yang bahas, mereka sendiri yang diskusikan, terus mereka memberikan pembobotan, kemudian mereka membuat rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, nanti itu mereka sudah serahkan ke kami hasil rekomendasi itu, nanti kami tinggal follow up dan kami lanjutkan. Kalau itu ada di koperasi, kita kasih ke koperasi. Kalau itu ada di perikanan dan kelautan, kita kasih ke perikanan dan kelautan. Kalau itu ada di pertanian, pangan, kita kasih bahwa ini hasil rekomendasi dari masyarakat kampung. Mereka mengharapkan seperti misalnya kelapa atau nilam. Itu kan tidak ada di dalam SIPD-nya, tidak ada di lingkungan hidup atau kehutanan. Itu ada di pertanian. Nah, kita kasih di pertanian, tolong akomodirinnya. Tapi kita juga akan mencari solusi. Jadi tugas kita adalah bagaimana membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, itu penting. Jadi tiga hal ini harus jalan. Bagaimana membangun komunikasinya dengan masyarakat, lakukan koordinasi, kolaborasi dengan operator teknis, dengan mitra pembangunan. Kami menjaga misalnya pada saat ada izin-izin lingkungan.
3: Kelly berharap penguatan kampung iklim nantinya dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada program, tetapi menjadi bagian dari pembangunan Papua Barat Daya secara berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Tokoh masyarakat adat dukung program cetak sawah di Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Cornelia dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
1: Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mendukung program nasional ketahanan pangan, khususnya cetak sawah, di Distrik Wayer dan Distrik Mosuaren, wilayah Sorong Selatan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Wamoka Kabupaten Sorong Selatan, Yohan Tigori, kepada RRI menyampaikan, selaku tokoh masyarakat adat, dirinya memberikan dukungan dan menyambut baik program cetak sawah di Sorong Selatan, sebab program tersebut dinilai sangat menyentuh masyarakat. Walau demikian, pihaknya mengharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga program cetak sawah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2: Saya sebagai lembaga masyarakat adat, yaitu LMA, Maibata Pamoka, Wahid, Masyarakat yang kasih darat, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini. Bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini, mulai dari penanaman sampai dipanen dan selanjutnya itu, tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga. Dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi 3 marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang lembaga lain bisa menyentuh untuk mereka bisa setakan nomornya. Aku layak lagi.
1: Program cetak sawah di wilayah Distrik Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan secara resmi mulai dilakukan penanaman perdana pada tanggal 3 Agustus 2026. Kegiatan penanaman awal seluas 148 hektar dihadiri langsung perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian RI, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dan Johan Bodori, anggota DPR RI Agustinus R. Kambuaya, MRP Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, dan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Raja Ampat peringati Hari Indonesia Menabung dorong percepatan realisasi program Satu Rekening Satu Pelajar. Laporan Padli Ramdan.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar peringatan Hari Indonesia Menabung di lapangan apel kantor Bupati Kamis 20 Agustus 2026. Dalam kegiatan yang diikuti ratusan pelajar ini, dideklarasikan program Noken Kapoen atau Gerakan No Konsumtif Giatkan Gemar Menabung, serta kami siap mewujudkan kebangkitan ekonomi. Deklarasi dibacakan oleh perwakilan pelajar tingkat SD hingga SMA dan SMK yang menyatakan komitmen untuk gemar menabung sejak dini. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman menerangkan Hari Indonesia Menabung diperingati setiap tahun secara nasional. Untuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, peringatan dipusatkan di Raja Ampat dengan fokus pada program Kejar atau Satu Rekening Satu Pelajar. Menurut Budi, setiap anak didorong untuk membuka simpanan pelajar simple dengan melibatkan semua bank yang sudah bekerja sama, yaitu Bank Papua, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Budi memaparkan, lembaganya mendata ada sebanyak 17.700 pelajar di Raja Ampat yang sudah membuka rekening dengan total simpanan mencapai 6,9 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau literasi keuangan generasi muda untuk menabung sudah sangat baik.
4: Jadi kami berharap Hari Indonesia Menabung pada hari ini bisa menjadi awal yang baik bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat, untuk bisa membentuk masyarakat dan juga generasi mudanya yang sadar akan pengelolaan keuangan yang baik, gemar menabung, ya, sehingga nantinya kita berharap ekonomi dari Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat, itu semakin kuat dengan kita mulai dari membangun generasi muda mulai dari SD, SMP, SMA yang gemar menabung.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransor, mengatakan Pemkab Raja Ampat bersama OJK bekerjasama dalam menginisiasi percepatan program Satu Rekening Satu Pelajar. Realisasi program ini melalui gerakan Noken Kapoen untuk mendorong agar semua pelajar di Raja Ampat bisa membuka rekening dengan modal awal cukup Rp5.000. Herman berharap lewat program Noken Kapoen akan memberikan inspirasi pengelolaan keuangan yang baik bagi generasi muda, terutama di kalangan pelajar SD hingga SMA dan SMK. Dengan gerakan Noken Kapoen ini bisa terbangun karakter pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda dan pelajar.
5: Deklarasi dari serangkaian pilot project program Noken Kapoen di Kabupaten Raja Ampat dalam rangka menghasilkan generasi emas Indonesia di Kabupaten Raja Ampat. Yang kedua, bahwa program ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Tinggi nomor 8 tahun 2022 tentang akselerasi program kejar dan juga keputusan Bupati Raja Ampat nomor 198/109/SK/BRA/12/2022 tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah.
3: Peringatan Indonesia Menabung di Raja Ampat diisi juga dengan pengukuhan duta literasi dan inklusi keuangan di sekolah, serta penyerahan tabungan simpanan pelajar kepada perwakilan siswa jenjang SD hingga SMA dan SMK. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini.
2: Mendengar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Lawabok selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Pagi ini juga masih akan menemani Anda dengan suasana pagi yang terasa cukup sejuk, tidak terlalu cerah pagi ini atau belum terlalu cerah juga kelihatannya ya. Mungkin nanti memasuki pukul 7, pukul 8 atau pukul 9 akan terlihat lebih terik mungkin cuaca di pagi ini di kota kita tercinta, Kota Sorong Papua Barat Daya. Anda yang sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, di hari Sabtu ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Terutama juga buat yang ada di pasar-pasar ya, se-Papua Barat Daya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga hari ini rezeki Anda terus melimpah ya. Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda juga. Tadi Anda telah mendengarkan beragam berita-berita terkini, teraktual di wilayah Papua Barat Daya dalam berita Sorong Pagi. Pendengar yang juga dapat Anda tonton kembali di YouTube RRI Sorong ya. Jangan lupa juga diikuti sosial media Radio Republik Indonesia Sorong atau RRI Sorong di Instagram, di TikTok, kemudian juga di Facebook, dan jangan lupa subscribe YouTube RRI Sorong pendengar ya, untuk mengetahui berbagai program siaran, apa saja konten-konten terkini yang dihadirkan Radio Republik Indonesia Sorong. Nah, selanjutnya saya punya beragam berita-berita terkini terpopuler pendengar di rri.co.id. Ini ada banyak sekali berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id yang tentu saja juga bisa Anda baca lebih banyak. Ini ada berita-berita seputar nasional pendengar, di antaranya ini juga mengenai korban gempa magnitudo 7,7 di NTT yang bertambah ya menjadi 83 orang ini pendengar. Jadi seperti yang diberitakan di rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu. Dan hingga Jumat 21 Agustus 2026 kemarin, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia ini dilaporkan bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Penambahan korban meninggal dunia ini tercatat di sejumlah wilayah terdampak. Rinciannya 2 orang di Manggarai, 2 orang di Manggarai Timur, 1 orang di Nagikeo, dan satu orang lagi di Ngada. Sementara itu jumlah korban luka baik ringan maupun berat ini mencapai 986 orang. Angka tersebut pendengar meningkat 79 orang dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 907 korban luka. BNPB juga mencatat sebanyak 44.946 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa, dan dari jumlah tersebut pendengar sebanyak 17.176 unit mengalami rusak berat, 9.700 258 unit rusak sedang dan ada 18.013 unit mengalami rusak ringan. Selain korban dan kerusakan bangunan, jumlah warga yang mengungsi ini juga mengalami peningkatan. Sebelumnya tercatat 92.735 jiwa, kini jumlah pengungsi mencapai 110.785 jiwa atau bertambah 18.050 jiwa.

0: Tahu kah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Festival Mewarnai Anak 2026. Ayo, rayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan warna dan kreativitas. Ajak putra-putri Anda mengikuti Festival Mewarnai Anak 2026 dan menangkan berbagai hadiah menarik dengan tema Semangat Kemerdekaan Indonesia. Pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di M Hotel Kota Sorong. Biaya pendaftarannya hanya Rp99.000 per anak. Dengan syarat peserta siswa SD kelas 1 sampai

serta hadiah menarik lainnya. Uang pembinaan, trofi juara, voucher menginap, dan voucher F&B. Ingat, batas akhir pendaftaran tanggal 22 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Kak Siva di 0822-3968-7808. Sania di 0812-4004-9265.

Pendengar, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca OMC untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan. Pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah-wilayah rawan. Dikatakan bahwa pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi, pendengar, melalui keterangan tertulis dari Bakom RI Jumat 21 Agustus 2026. Ia menjelaskan pelaksanaan OMC di Kalimantan Barat ini pada 13 hingga 17 Agustus mulai Posko Pontianak, dan pada periode tersebut ini dilakukan 9 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah Penyemayan ini mencapai 10,92 juta meter kubik, pendengar. Berdasarkan perakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC ini kembali terbuka pada 23 hingga 27 Agustus 2026. BMKG saat ini juga tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan Barat pada periode tersebut, pendengar. Dan kemudian juga sementara itu di Kalimantan Tengah ini BNPB mengoperasikan 1 unit helikopter patroli, 1 unit untuk OMC, dan 4 unit untuk waterbombing. Dan di Kalimantan Barat, pendengar, BNPB mengoperasikan 2 unit helikopter patroli, 1 unit untuk OMC, dan 5 unit untuk waterbombing. Dikatakan pengoperasian helikopter tersebut akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sementara untuk OMC, BNPB berkolaborasi dengan BMKG untuk memantau pertumbuhan potensi awan hujan yang dapat dimanfaatkan untuk OMC. Pendengar, saya masih punya beragam berita-berita terkini terpopuler rri.co.id yang masih akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Aku lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda bisa baca lebih banyak lagi ya, beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Berita-berita seputar nasional ini juga ada salah satu berita pendengar mengenai pemerintah targetkan 8 juta sertifikat tanah gratis bagi warga, yang juga beritanya bisa Anda baca selengkapnya. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saya juga nanti masih akan menghadirkan beragam musik dan informasi. Nanti ada berita-berita seputar mancanegara yang juga akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan keceriaan tersendiri untuk Anda menikmati mengisi suasana Sabtu pagi Anda bersama Pro 1 RRI Sorong. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah akan perluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Kualitas udara Kota Palangkaraya semakin memburuk akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Jumat kemarin pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Informasi luar negeri, Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Tiongkok.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI, jadi maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, kalau mulai saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan

0: kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
1: Karena saya juga ingin menghimbau, Bang, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
0: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini, tambah Desri, sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional membahas tekanan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan berujung pada penurunan kualitas pembiayaan. Mulato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
3: Ekonomi penuh tantangan ini, mau tidak mau, kemampuan daya beli masyarakat menurun.
4: Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia, Himbarsi, menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas di Hotel Mercure Purwosari Solo pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Forum tahunan itu dihadiri 121 perwakilan BPRS Syariah dari total 172 anggota aktif di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi nasional. Mengusung tema bersinergi, berprestasi, menginspirasi untuk memperkuat industri, agenda tersebut berfokus menjawab tekanan perekonomian, ketatnya persaingan jasa keuangan, serta percepatan teknologi. Rakornas dibuka Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Solo, Tulus Widayat, didampingi Kepala OJK, Kepala BI Surakarta, beserta Ketua Umum dan Pengurus Himbarsi pada Jumat 21 Agustus. Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya membeberkan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno dengan 3 tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri. 3 isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan. Alfi menjelaskan tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS. Tantangan kedua menurutnya terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI rate.
3: Jangankan nabung, kok dimakan sehari-hari aja juga penuh dengan perjuangan. Jadi cenderung sekarang bagi orang yang dananya lebih, tantangannya juga luar biasa. Dengan kondisi ekonomi sekarang, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menaikkan BI rate. Ketika BI rate, maka instrumen keuangan negara, sukuk atau obligasi juga rate-nya naik.
4: Adapun persoalan ketiga, yakni mengenai aturan modal minimal 6 miliar rupiah dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS di Indonesia. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Adi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tulus Widayat menegaskan bahwa BPRS memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Pemkot menilai 3 rangkaian acara utamanya pengundian tabungan ukhuwah, Rapimnas Himbarsi, dan BPRS Award 2026 saling melengkapi dalam memperkuat daya saing industri. Wali Kota juga mendorong BPRS memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab perkembangan.
5: BPRS dituntut perlu terus beradaptasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi layanan, serta membangun literasi dan kepercayaan masyarakat. Semangat bersinergi, berprestasi, dan inspirasi menjadi kunci.
4: Sedangkan untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk tabungan Ukuwa yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama. Dan ke depan, asosiasi itu tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota berupa mobile banking bersama. Redi Surakarta Menutisan melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Palangkaraya menginstruksikan agar jam masuk sekolah diundur dan aktivitas di luar ruangan dihentikan terkait semakin memburuknya kualitas udara Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
6: Ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
7: Kualitas udara di Kota Palangkaraya yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, pihak sekolah membatasi jumlah aktivitas, khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai untuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan untuk sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Pihak sekolah juga lanjut Ridwan mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama saat harus berada di luar ruangan. Siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar kelas apabila kondisi udara semakin memburuk. Selain itu, pihak dinas sosial juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait tindak lanjut apabila kondisi kualitas udara semakin memprihatinkan.
6: Sekolah rakyat itu kan ada di G9 Tanah. Hmm. Jadi menyesuaikan, Bang. Jadi sama seperti SD yang ada di kota, kalau asap agak tebal, mungkin proses belajarnya agak diundurkan gitu. Nah, seperti itu. Tadi saya barusan komunikasi dengan di sana. Nah, seperti itu. Kalau ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
7: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengaku pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Dinas Sosial maupun Sekolah Rakyat, sehingga pada prinsipnya kondisi saat ini mengharuskan siswa di Sekolah Rakyat untuk meniadakan aktivitas di luar ruangan serta pemberlakuan jam belajar mengajar secara terbatas, sama seperti sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.
8: Kalau sekolah rakyat itu diatur melalui instansi mana, Pak?
9: Sekolah rakyat itu di bawah sosial.
8: Oke.
9: Kementerian Sosial, Pak.
8: Mm-hmm. Tapi penerapannya sama ya, juga.
9: Mereka kan sekolah asrama, Pak.
8: Okay,
9: asrama
8: okay.
9: Mungkin artinya tidak apa dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di sekolah rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja. Nah,
8: Okay.
9: Kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan. Pertama, pakai masker.
8: Okay.
9: Gitu. Yang kedua, ya mengurangi aktivitas di luar ruang belajar gitu kan.
7: Kondisi kabut asap menjadi perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga potensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Sekolah Rakyat Palangkaraya terus memantau perkembangan kualitas udara dan situasi karutlah. Penyesuaian aktivitas pembelajaran akan dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan arahan dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dengan pembatasan tersebut, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan. Namun kesehatan dan keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan kesiapannya untuk membantu Kanwil Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas lapas di Bangka Belitung. Debi Nirwandi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Akan support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana
11: pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung dalam menangani krisis over kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Sani menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi hunian lapas yang kian memprihatinkan dan terlampau padat. Pemprov siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan demi memperluas kapasitas tampung bagi para warga binaan.
10: Kita support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kalau ada apa kita akan bantu semua. Apalagi kita lihat ini sudah sempit gini ya, hampir 3.000 lebih ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah nyedia tanah lain ya? Ini kan sudah padat sekali.
12: Iya. kasihan barang apinya.
13: Yeah. Okay. Kita siap membantu lah, Pak ya.
12: Siap membantu.
11: Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengungkapkan bahwa jumlah penghuni lapas di Bangka Belitung saat ini mencapai 3.089 orang. Angka tersebut jauh melebihi kapasitas ideal, seharusnya hanya mampu menampung 1.376 orang.
14: Ya, kalau sesuai dengan kita mengukur dari kapasitas itu adalah 2x1 ya. 2x1 itu 2 meter kali 1 meter itu adalah orang. Jadi kalau luasannya berapa itu ukurannya di situ. Kalau isi hunian saat ini 3089, kapasitas huniannya harusnya 1376. Tetapi dengan diisi itu menjadi over kapasitas 224%. Bisa dibayangkan.
11: Sementara itu, guna mengatasi persoalan tersebut jangka panjang, pihak Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dari hibah bupati setempat, serta menyiapkan cikal bakal bangunan di Tobuali, Bangka Selatan. Pembangunan lanjutan fasilitas tersebut dijadwalkan masuk dalam pagu indikatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2028. Dari Pangkal Pinang, Dimi Nirwan di RRI.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan juga barongsai. Selengkapnya akan dilaporkan Anu Kusuma.
15: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
16: Ini menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
15: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
17: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri doyo menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
15: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Ratusan warga Kediri rela antre saat pembagian telur ayam gratis yang dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Laporan Ayu Citra.
18: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri. Di saat pembagian telur gratis di Kediri, ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
19: Semoga terus diadakan
20: kegiatan cepat-cepat ini,
19: buat lauk,
18: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kapuyang Diri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
12: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
18: Lebih lanjut, angket pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
2: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang dipastikan persiapannya telah matang terus dilakukan, di mana salah satu lokasinya di lapangan Untung Suropati akan menjadi venue utama pembukaan muktamar. Cantia melaporkan selengkapnya.
19: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsupi SMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
20: Jadi saya kira dengan koordinasi yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik bersama-sama. Kami yakin ini akan bisa dengan lancar dan menunggu berkahan bagi kami lah. Mudah-mudahan beras karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri.

0: besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta muktamar di seluruh dunia dan pengasuh pondok pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ke-2 NU serta abad ke-3 pondok pesantren Darul Ulum Tambak Beras.
1: Bagi masyarakat yang bukan peserta muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi, termasuk beberapa titik videotron yang berada di Jalan Raya. Mohon doanya, mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah. Sebagai tagline dari panitia lokal Tambak Beras, agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan pun.
0: Kesuksesan berlatar muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Penyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong pagi ini.
3: Mendengar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda pendengar. Lawabok, selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan. Anda yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun ya. Sehat, sukses, panjang umur. Anda yang anniversary hari ini 22 Agustus, selamat merayakannya bersama dengan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta. Dan pendengar, semoga akhir pekan ini juga bisa diisi dengan berbagai hal yang menyenangkan ya. Dan semoga Anda yang punya rencana, punya acara, punya hajatan, semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Lancar dan sukses lah begitu pendengar. Anda yang juga terus menikmati suasana hari Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran di Pro 1 RRI Sorong, tentu saja hasanah informasi Anda juga masih akan terus kami lengkapi dengan beragam program siaran, dengan beragam musik dan informasi, beragam berita-berita terkini terpopuler khas RRI.co.id. Nah pendengar, kalau tadi Anda mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta, selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar mancanegara sampai nanti di pukul 8, dan nanti di pukul 8 pendengar kembali kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Nah, beberapa berita-berita seputar mancanegara, diantaranya pendengar ini mengenai Australia dan Thailand sepakat perangi kejahatan transnasional ya pendengar. Jadi Australia dan Thailand ini sepakat memperkuat kerjasama untuk memberantas kejahatan transnasional. Jadi komitmen tersebut disepakati setelah pertemuan antara Perdana Menteri kedua negara di Canberra pada tanggal 19 Agustus lalu. Selanjutnya nanti ada informasi juga nih pendengar dari Honduras. Jadi Honduras ini tetapkan 80% wilayahnya dalam siaga kekeringan. Nah, seperti apa ini beritanya? Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Mendengar informasi-informasi seputar mancanegara, saya awali mengenai Australia dan Thailand ini sepakat memperkuat kerjasama untuk memberantas kejahatan transnasional kedua negara. Komitmen tersebut disepakati setelah pertemuan antara Perdana Menteri kedua negara di Canberra 19 Agustus 2026 lalu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charvirakul yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Australia. Kedua pemimpin ini menyepakati pendalaman kerjasama dalam menangani jaringan kriminal lintas negara, pendengar. Salah satu fokus utama kerjasama tersebut adalah memberantas pusat-pusat penipuan daring. Australia dan Thailand sendiri menyatakan keprihatinan serius terhadap semakin canggih dan meluasnya operasi penipuan daring di kedua negara. Kerjasama ini, pendengar, akan melibatkan lembaga penegak hukum, bea cukai, imigrasi, dan intelijen keuangan dari kedua negara. Koordinasi tersebut bertujuan mengganggu aktivitas jaringan kriminal, memutus aliran dana, serta menghentikan rantai pasokan yang mendukung kegiatan-kegiatan ilegal. Fokus kerjasama ini juga mencakup penanggulangan penipuan berbasis siber. Selain itu juga kedua negara akan bekerjasama menangani perdagangan berbagai komoditas ilegal, termasuk narkotika dan tembakau ilegal. Australia dan Thailand, pendengar, menilai koordinasi lintas lembaga ini sangat penting untuk menghadapi jaringan kriminal yang semakin terorganisasi. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mempersempit ruang gerak kelompok kriminal yang beroperasi lintas negara. Selain isu keamanan, kedua pemimpin ini juga sepakat memperkuat hubungan ekonomi Australia-Thailand. Pendengar, keduanya mengeluarkan pernyataan bersama mengenai pendalaman hubungan ekonomi serta berkomitmen mengejar berbagai peluang kerjasama. Sektor pertanian dan pangan ini juga menjadi salah satu bidang yang akan dikembangkan. Kedua negara tersebut juga melihat peluang kerjasama dengan dalam energi bersih, layanan kesehatan, dan juga sumber daya alam. Dari informasi mengenai Australia-Thailand sepakat perangi kejahatan transnasional, pendengar, selanjutnya nanti saya punya informasi dari Honduras yang menetapkan 80% wilayahnya dalam siaga kekeringan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pendengar, pemerintah Honduras menetapkan 80% wilayah negaranya dalam status siaga kekeringan akibat dampak El Nino. Ibu kota Tegucigalpa termasuk wilayah yang berada dalam status tersebut, dilansir dari France 24, Kamis 20 Agustus 2026. El Nino telah menyebabkan lahan pertanian terdampak kekeringan dan ternak mati karena kekurangan air di Honduras. Fenomena ini ditandai oleh menghangatnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Katulistiwa. Kondisi tersebut memicu perubahan pola angin, tekanan atmosfer, dan curah hujan di berbagai wilayah dunia. El Nino juga berkontribusi terhadap peningkatan suhu global secara keseluruhan dan tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat, pendengar. Pemerintah Honduras menetapkan status siaga di 234 dari total 298 kota. Wilayah-wilayah tersebut terdampak rendahnya permukaan air waduk, gagal panen, dan kematian ternak sehingga meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat. Tegucigalpa, pendengar, yang memiliki sekitar 1,7 juta penduduk, ini menjadi salah satu wilayah dengan risiko tertinggi akibat kekeringan. Sebanyak 75 wilayah Honduras ini juga ditetapkan dalam status siaga merah yang menunjukkan tingkat risiko maksimum. Wilayah yang paling terdampak adalah koridor kering Amerika Tengah. Kawasan tersebut mencakup sebagian wilayah Honduras, El Salvador, dan Nicaragua, serta dikenal rentan terhadap berbagai kejadian cuaca ekstrim. Presiden Honduras, pendengar, Nasri Asfura, memperkirakan krisis kekeringan ini akan berlangsung hingga Maret sampai April tahun depan. Pemerintah Honduras kemudian menyiapkan sejumlah langkah darurat termasuk pengeboran sumur baru dan pembangunan waduk tambahan. Pemerintah Honduras juga akan menyalurkan makanan ke wilayah yang mengalami kondisi paling kritis. Program Pangan Dunia WFP memperkirakan Amerika Tengah ini akan menjadi wilayah yang paling terdampak kelaparan akibat El Nino.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan juga bisa memberikan semangat tersendiri lah untuk Anda mengawali suasana pagi Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sorong. Saya masih punya lagu berikut ini, pendengar, dari Jirox dengan lagunya Meraih Mimpi. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya masih punya beragam musik dan informasi, pendengar, di Sorong pagi ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Untuk itu dengarkan terus Sorong pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sejumlah bangunan di Kota Palangkaraya rawan terbakar pada saat musim kemarau. Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas, Sandi Amran Sulaiman, memastikan kebutuhan beras untuk pengungsi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT akan tercukupi. Pemerintah menyiapkan sekitar 6.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT. Informasi luar negeri, Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Amerika Serikat menegaskan sanksi tersebut dapat mengurangi kebutuhan untuk melancarkan operasi militer besar baru terhadap Iran. Beralih ke informasi olahraga, Singapura mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap lintas batas jelang F1 GP Singapura 2026. Pihak penyelenggara menyiapkan langkah antisipasi dan memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi dalam gelaran internasional tersebut.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PC Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dinamik triggering masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu, kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
2: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan, tapi sejauh ini itu hanya kebetulan. Jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, memang sudah waktunya terjadi pada saat itu, jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan.
1: Sementara itu, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
3: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
1: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
0: Sejumlah bangunan tua di Kota Palangkaraya

0: Mendapat perhatian dari sejumlah kalangan karena rawan terbakar pada saat musim kemarau disebabkan banyak instalasi listrik yang sudah tidak layak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan.
2: Sejumlah bangunan berusia tua di Kota Palangkaraya Tengah menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Artuan S. Dohong menyoroti pentingnya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pada gedung-gedung pemerintahan sebagai langkah antisipasi agar kejadian kebakaran seperti yang terjadi di kantor gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi. Diketahui gedung yang berdampak kebakaran tersebut merupakan kantor Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Arton, usia bangunan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi jaringan listrik yang digunakan. Menurutnya, gedung yang telah lama berdiri perlu mendapatkan perhatian serius, serta evaluasi dan perbaikan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan keamanannya. Ia menjelaskan selain faktor usia bangunan, peningkatan penggunaan perangkat elektronik di dalam gedung juga dapat mempengaruhi kapasitas jaringan listrik.
1: Tentunya, dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan yang menggunakan tentang instalasi listriknya, ya. Itu aja yang kita harapkan.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Uriani Nuna Pulangit, berharap pemilik bangunan tua di kota dapat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedungnya yang sudah berusia lama, khususnya pada bagian instalasi listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik.
3: Jadi lebih bisa selektif dan juga peka melihat kondisi sekitar rumah khususnya dan lingkungan pada umumnya, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kebakaran, dapat kita cegah dan antisipasi sedini mungkin. Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan tindakan.
2: PLT Kadis Damkar dan Penyelamatan Uriani Nu juga menyebut pembaruan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan pegawai dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demi mendukung program ketahanan pangan nasional, Radio Republik Indonesia meluncurkan forum diskusi para pelaku pangan bertajuk Kelom Pencapir. Aji Permono menyampaikan selengkapnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Radio Republik Indonesia RRI bersama dengan Kementerian Pertanian Kementan meluncurkan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau kelompok pencapir digital. Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul. Ditemui usai kegiatan, Hendrasmo mengungkapkan, kelompok pencapir digital merupakan upaya RRI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Lewat forum tersebut, para pelaku pangan dapat saling berbagi pendapat dan bertukar informasi agar berbagai persoalan bisa segera direspon oleh pemerintah. Hendrasmo menambahkan, salah satu tantangan utama dalam swasembada saat ini adalah penerapan teknologi pertanian. Dengan demikian, RRI berharap agar kelompok pencapir dapat menjadi wadah berbagi informasi di bidang pertanian modern maupun solusi terhadap permasalahan hulu dan hilir di sektor pertanian.
6: Dengan komunikasi yang bagus dalam ekosistem ini tentu akan juga memudahkan pencapaian tujuan swasembada pangan, ketahanan pangan, ya. Jadi ini adalah tugas kita, ya. Terkait dengan kelompok pencapir, ini adalah salah satu model, ya. Dan kita harus terus memperkuat, karena itu kita memerlukan ekosistem, ya. Jadi bukan hanya RRI saja, tapi kita juga harus juga dengan TVRI, stakeholder yang lain, ya, untuk bisa memperkuat pengkomunikasian persoalan-persoalan dalam ketahanan pangan supaya bisa direspon.
5: Sementara itu, salah satu petani bawang merah di Parangtritis Nanto Pratomo menyatakan bahwa salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi adalah harga bibit bawang merah yang cukup mahal. Ia pun berharap agar program kelompok pencapir dapat memunculkan solusi terbaik bagi para petani di wilayahnya.
7: Harga jual sekitaran 15-an, 16. 11 yang bagus sih sampai 19. Kalau di operasional seperti modal pokok, modal lancar, dikurangi penghasilan, jadinya kurang layak. Nah, kemarin yang MT pertama ini kan mencapai 35. Nah, padahal bibitnya hanya sekitar 30, jadi untung sekali. Kalau sekarang bibitnya 65 sampai 70.
5: Dalam peluncuran kelompok cabir digital, sebanyak 4 tim mengikuti lomba selayaknya cerdas cermat soal pertanian bawang merah. Para petani diuji kemampuannya terkait pengetahuan budidaya bawang merah yang benar dan efektif. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Kita simak selengkapnya bersama dengan Witra Adila.
4: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di SMA Negeri 1 Kerek diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban. Tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
8: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama PNN dengan acara RRI Goes to School. Alhamdulillah dihadiri 517 siswa siswi. Kegiatan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 terus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
4: Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kerek Muhammad Sugiharto mengapresiasi langkah RRI SP Tuban yang telah memberikan pemahaman kepada siswa-siswinya tentang tupoksi dan peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
9: Kami dari SMA Negeri 1 Kerek yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah, ibu, dan leluhur mereka, yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
4: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sebanyak hampir 3.000 ASN P3K di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapat tambahan gaji sebesar Rp300.000. Ratna Agusari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Sesuai dengan arahan Pak Bupati kan 300.000.
11: Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah PMK Bangka mendapatkan tambahan dan alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPK di Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan tambahan DAO rencananya akan dibahas bersama DPRD melalui APBD Perubahan 2026.
10: Ada yang 1.150.000, 1.250.000 kan variasi kemarin. Kalau disetujui pembahasannya di Banggar nanti itu biasanya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Insya Allah nanti kalau di Banggar, di Dewan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah bisa kita laksanakan.
11: Dijelaskan Didi, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Jika disetujui Banggar, kenaikan gaji P3K per waktu akan terrealisasi pada Oktober nanti. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
12: Ya, alhamdulillah kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan. Kenaikan berapa? 300 itu kan. Berarti kan 1.150 naik 200, kemarin naik pulih 300. Ya mudah-mudahan untuk 2027 naik lagi kan. Nah, kita berharap seperti itu.
11: Mendra berharap 2027 gaji pegawai kembali normal seperti awal, sehingga kinerja pegawai semakin baik, bergairah, dan bertanggung jawab. Dari Sungai Alit, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: mendukung pembangunan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah. Pembangunan dry port atau pelabuhan darat di Jawa Tengah ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Tika Budiman menyampaikan selengkapnya.
13: Perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain.
14: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mentargetkan pembangunan dry port atau pelabuhan darat di Jawa Tengah dapat rampung dalam 2 tahun ke depan. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat sistem logistik kawasan industri sekaligus mengurangi ketergantungan pengiriman kontainer ke Jakarta dan Surabaya. Menurut Lutfi, keberadaan dry port menjadi salah satu solusi strategis untuk menopang aktivitas logistik Jawa Tengah. Langkah itu diperlukan karena sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah hingga kini masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan juga terintegrasi.
13: Terkait dengan tenan-tenan di kawasan industri, perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain, sehingga untuk menopang selama ini pelabuhan Tanjung Mas yang kurang maksimal, maka solusinya ada dry port.
14: Sebelumnya, Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakinah Rosela Sari menyebutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan akan mendukung target pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang, Grobogan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi daerah.
15: Kalau Pak Gubernur mengharapkan Pantura itu mulai dari Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes. Kemudian di tengah itu ada Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali. Di selatan adalah Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.
14: Adapun untuk diketahui, saat ini terdapat 2 lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan dry port di Jawa Tengah, yakni di kawasan industri terpadu Batang atau KITB dan Meleri Kabupaten Kendal dengan luas masing-masing sekitar 50 hektar. Pengembangan dry port di KITB menjadi proyek yang paling siap direalisasikan. Sejumlah pihak mulai dari PT KAI, Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah hingga BUMD Batang telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan tersebut. Adapun saat ini proyek telah memasuki tahap studi kelayakan dan proses pemilihan konsultan perencana. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
17: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
16: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena mengharapkan potensinya besar nih.
17: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
18: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran ya, pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
17: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Oman menghidupkan kembali sejarah perjalanan haji jalur laut Indonesia melalui pameran bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam yang diselenggarakan di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kesultanan Oman menggelar pameran temporer bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasi ini dipilih karena Pulau Onrus menyimpan rekam jejak penting dalam sejarah perjalanan haji di Nusantara. Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Misari, mengatakan bahwa pameran ini berfokus pada sejarah perjalanan haji Indonesia pada masa lalu ketika jalur laut menjadi pilihan utama para jemaah.
20: Pameran ini mengangkat kisah perjalanan ibadah haji pada masa silam, ketika perjalanan menuju tanah suci masih sangat erat dengan sejarah pelayaran dan perjalanan laut.
19: Sementara itu, perwakilan dari Kesultanan Oman menekankan pentingnya peran para pelaut Oman dalam sejarah pelayaran di Samudra Hindia. Museum spesialis dari Kementerian Warisan dan Pariwisata Oman, Hasan Abdullah Saleh Al-Sukhaili, mengatakan para pelaut Oman pada masa silam telah berkontribusi di wilayah Samudra Hindia, termasuk dalam menghubungkan jemaah haji ke tanah suci.
21: Melalui pameran ini, Oman dengan bangga menampilkan warisan maritimnya yang kaya, serta menyoroti peran para pelaut Oman dan kapal-kapal tradisional dalam menghubungkan berbagai komunitas di seluruh Samudra Hindia, termasuk kontribusi mereka dalam mengangkut para jemaah haji ke kota-kota suci pada abad ke-18 dan ke-19.
19: Pameran temporer Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam menampilkan berbagai koleksi arsip, foto, dan artefak yang disajikan dalam 6 zona tematik, mulai dari perjalanan di Pulau Onrus sebagai lokasi karantina haji hingga refleksi sejarah haji Indonesia dari masa kolonial hingga masa kini. Pameran yang berlokasi di Kepulauan Seribu ini dibuka untuk umum setiap Selasa hingga Minggu hingga 1 Januari 2027. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat akhir pekan.

0: Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.
1: Sorong pagi ini.
2: Pendengar, saya Danusya masih menemani Anda di Sorong Pagi ini. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan saya masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11. Beragam musik dan informasi juga masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Mengisi, menemani suasana Sabtu pagi Anda saat ini ya. Yang lagi mendengarkan di rumah, yang lagi mendengarkan sambil beraktivitas, sambil bekerja, yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan. Kemudian juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya, se-Papua Barat Daya, selamat pagi untuk yang ada di Kota Sorong, yang ada di Aimas Kabupaten Sorong, selamat pagi juga untuk yang ada di Sorong Selatan Teminabuan, yang ada di Maibrat, di Tamrau, tak lupa juga tentunya untuk yang ada di Raja Ampat. Selamat menikmati suasana pagi Anda yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, di wilayah-wilayah pesisir, wilayah-wilayah perairan, wilayah-wilayah pegunungan. Selamat mendengarkan. Ada informasi-informasi menarik apa yang juga mungkin bisa Anda bagikan pendengar bersama Pro 1 RRI Sorong pagi ini? Boleh ya, silakan Anda bisa berbagi informasi di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya nantikan ya pendengar informasi dari Anda yang mungkin penting begitu untuk Anda informasikan. Untuk Anda pendengar di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, selamat mendengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id. Nah, selanjutnya pendengar, mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar sepak bola. Ini ada yang menghebohkan, tua-tua keladi kayaknya ya. Kirain sudah pensiun ini pendengar, pemain atau mantan pemain Brazil yang satu ini. Ia juga pernah bermain untuk Barcelona, pernah bermain untuk AC Milan juga, dan ia bikin heboh karena kembali merumput secara profesional pendengar di Italia. Siapakah dia? Nah, nanti akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

Mendengar ada pemain sepak bola yang bikin heboh, mantan pemain timnas Brazil, mantan pemain Barca, mantan pemain AC Milan. Dia adalah Ronaldinho yang kembali merumput secara profesional di Italia, pendengar. Ronaldinho tiba di Ravenna, Italia sebagai pemain klub divisi 3. Ribuan penggemarnya ini langsung menyambut legenda Brazil itu dengan antusias. Melansir dari laman BBC, pendengar, Ronaldinho memberi tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum kemudian ia pergi. Ia juga didampingi presiden klub Ignacio Cipriani menuju Stadion Ravenna, klub dari Divisi 3 Italia. Ronaldinho diperkenalkan, pendengar, pada hari Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Ia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain. Ia bahkan mengatakan, "Saya sangat senang berada di sini bersama dengan teman-teman saya. Kita lihat apakah semua bisa berjalan lancar dengan tim," pendengar, kata Ronaldinho. Namun bergabungnya Ronaldinho bukan semata urusan sepak bola. Legenda yang sudah berumur 46 tahun itu juga menjalin kerjasama dengan Ravenna. Ronaldinho tidak bermain semusim penuh nantinya. Bintang Brasil itu hanya tampil satu laga, pendengar, untuk menyemarakkan divisi Liga Italia sebagai bintang tamu. Klub terakhir Ronaldinho adalah Fluminense pada 2015. Ia kembali bermain di Italia setelah sebelumnya membela AC Milan pada periode 2008-2011. Jadi ya, hanya bikin heboh sesaat ya, pendengar. Dia hanya bermain satu laga, yaitu pada laga pembuka saja di Divisi 3 Italia sebagai bintang tamu, bukan sebagai pemain inti dari tim Divisi 3 klub Ravenna, pendengar ya. Jadi lumayan memang menghebohkan ini Ronaldinho ini. Selalu ada saja ya kabar-kabar mengejutkan yang selalu ia buat. Selanjutnya, pendengar, kita ke Harry Kane yang berhasil meraih sepatu emas 2026 usai menjadi raja gol Eropa. Jadi Harry Kane menjadi pemilik sepatu emas 2026, kapten timnas Inggris itu meraih penghargaan keduanya sepanjang karir profesional Eropa. Melansir dari laman Bayern Munchen, anugerah tersebut diberikan FC Bayern Museum Allianz Arena Kamis 20 Agustus waktu setempat. Kane menjadi pencetak gol terbanyak Eropa untuk kedua kalinya, pendengar. Kane pertama kali menerima sepatu emas ya pada musim 2023-2024. Saat itu Kane mencetak 36 gol Bundesliga pada musim pertamanya bersama Bayern Munchen, terbanyak di Eropa. Luca Toni yang menyerahkan sepatu emas kepada Kane dan memujinya sebagai mesin gol. Toni menilai Kane ini selalu mencari peluang mencetak gol, pendengar. Ia bahkan mengatakan dia mencetak gol dan terus mencetak gol lagi. Kane tidak menunggu di kotak penalti. Jika bola tidak datang kepadanya, dia tetap berusaha menciptakan peluang mencetak gol. Sejumlah legenda bola mengucapkan selamat kepada Harry Kane, diantaranya Alan Shearer, kemudian Gary Lineker, Rio Ferdinand dan juga Jurgen Klinsmann. Kane menjadi pemain ketiga Bayern Munchen, pendengar, dengan dua sepatu emas. Pemain lainnya antara lain Muller yang menang di tahun 1970, kemudian di tahun 72, Lewandowski di tahun 2021 dan 2022. Harry Kane melanjutkan ya, pendengar, untuk bisa mendapatkan dua gelar pencetak sepatu emas atau meraih sepatu emas, pendengar, untuk kali kedua di tahun 2026.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pendengar, setelah Piala Dunia selesai, Tanjung Verde yang sangat mengejutkan sudah tidak ada kabar lagi. Tapi ini ada kabar terbaru ya, Federasi Sepak Bola Tanjung Verde menunjuk pelatih baru, pendengar. Dia adalah Humberto Betancourt sebagai pelatih baru tim nasional Tanjung Verde menggantikan Bubista. Sebelumnya Betancourt ini bertugas sebagai asisten pelatih timnas Tanjung Verde. Jadi Betancourt ini menghabiskan 6 tahun sebagai asisten pelatih Tanjung Verde dan berperan besar mempersiapkan tim Tanjung Verde menuju Piala Dunia 2026 lalu. Dan kini pelatih berusia 51 tahun itu dipercaya memimpin timnas Tanjung Verde. Melansir dari laman FIFA, Federasi Sepak Bola Tanjung Verde menilai penunjukan Betancourt mencerminkan kepercayaan atas kinerjanya selama ini. Mereka yakin Betancourt mampu meningkatkan performa timnas Tanjung Verde. Federasi belum mengungkap detail kontrak Betancourt bersama dengan Tanjung Verde saat Piala Dunia 2026. Betancourt membantu Tanjung Verde lolos ke babak gugur, pendengar. Langkah Tanjung Verde terhenti di Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-3 dari Argentina. Hiu biru ini menjadi tim yang berhasil menahan imbang Spanyol, dan Bubista meninggalkan bangku pelatih usai bergabung dengan RS Barcaine, pendengar, pada bulan ini. Penggantinya mewarisi tugas melanjutkan kejutan Tanjung Verde tersebut. Jadi tugas pertama Betancourt mempersiapkan Tanjung Verde menghadapi kualifikasi Piala Afrika. Babak kualifikasi ini berlangsung September hingga Oktober 2026.

Pendengar, dengarkan terus ya Sorong Pagi ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Karena saya masih punya beragam musik dan informasi yang masih akan saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita kembali akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.